Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Oke, masih 88,5 FM teman terbaik kamu, tahun kedua masih ngomongin seputar apa-apa di kontenin. Ini jadi satu fenomena sosial yang kayaknya sekarang banyak di sekitar kita gitu ya teman kedua. Kalau tadi dampak positifnya selain mungkin akhirnya tercipta tuh yang namanya profesi-profesi baru atau pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya nggak ada, pokoknya semua sekarang serba digital ya, akhirnya juga profesi-profesi yang baru munculan tuh pun hal-hal yang menjurus ke arah digitalisasi gitu ya teman kedua. Juga kebantu banget pastinya untuk kamu-kamu yang punya usaha, gak perlu bayar iklan mahal-mahal. Eh iya kan, cukup bikin konten aja, terus mungkin bisa nge-boost yeah. Ngajarin dong ya. Bisa bayar juga sih teman berdua, tapi mungkin gak semahal harus ngiklan di TV atau gimana gitu ya teman berdua ya. Dan juga menurut aku salah satu dampak paling besar dari budaya apa-apa di kontenin ini juga kita akhirnya jadi menemukan sumber belajar secara gratis yang bertebaran di mana-mana, enggak sih teman berdua ya. Lebih mudah untuk mengakses suatu ilmu pengetahuan baru. Itu enggak mesti, kalau dulu kan kalau mau belajar bahasa asing misalnya harus kursus nih ke lembaga kursus yang memang spesialisasi mengajari bahasa asing dengan baik dan benar, beli buku ya, atau datang-datang ke tempat lembaga pelatihan gitu ya teman berdua atau sebagainya. Tapi sekarang udah buka YouTube aja, cara cepat belajar bahasa Prancis ya kan. Nanti kan bahasa Prancis harus wajib kita miliki dari SD ya. Udah bukan bahasa Inggris lagi nih ya teman berdua. Ya misalnya kayak belajar masak, desain grafis ya, bahasa asing, bisnis fotografi, editing video, itu sampai ya semua hal kayaknya sekarang kayak pengembangan diri, self improvement ya, psikologis juga kayak banyak, tinggal cari kontennya, udah banyak yang ngebagiin, ngebuat konten seputar pengalaman dan ilmunya secara gratis gitu teman berdua. Jadi kita nggak mesti harus keluarin duit yang banyak ya, ngabisin ratusan ribu sampai jutaan rupiah, cukup kayaknya langganan premium kalau malas ini ya, malas skip iklan ya enggak sih teman berdua. Sekarang banyak materi yang udah tersedia gitu berbasis internet doang. Jujur kebantu banget sih sama hal-hal kayak gini ya teman berdua ya. Tapi pastinya ada sisi negatifnya juga. Kalau itu sisi positifnya, tapi sisi negatifnya apa entar mungkin ya bakal kita spill. Kita lihat yang positif-positif dulu gitu ya teman berdua. I'm the moon.

Ngedengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali setelah.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: bisa. Menariknya
1: lagi tahun berdua digitalisasi sekarang bertebaran banyak banget konten ya, konten dengan berbagai genre yang apa ya, yang fokusnya entah untuk menghibur, ada juga yang mengedukasi gitu ya tahun berdua. Dan kayaknya kebanyakan juga konten-konten sekarang tuh nggak cuman yang apa ya, mencari hiburan aja atau mencari perhatian aja teman produk, ada juga konten-konten yang kayak apa ya, video-video sederhana yang dibuat dengan tulus gitu tuh bisa menginspirasi ribuan bahkan jutaan orang. Nggak sih, sering nggak sih kalau kamu nemu apa ya, dia semacam konten-konten video informasi gitu ya teman-teman, misalnya kayak seorang yang ngebagiin perjuangannya keluar dari kemiskinan, atau kisah-kisah ojol yang gimana gitu teman-teman, kisah-kisah ngelawan penyakit, aksi-aksi sosial gitu ya yang human interest gitu, dan sebagainya, aksi-aksi sosial yang ngebantu masyarakat ya, edukasi-edukasi lingkungan gitu, dan kegiatan-kegiatan relawan, sukarela daerah-daerah terpencil gitu ya teman-teman. Nah, kita yang mungkin suka tuh sama konten-konten semacam ini akhirnya dapat ngedapetin satu perspektif baru juga ya lewat konten-konten yang menginfluence kayak gitu, dan akhirnya bisa termotivasi untuk bertindak atau bahkan ikut terlibat di gerakan yang sama yang di situ berdua ya. Dan sering banget kayaknya akhirnya itu ini menciptakan satu perubahan besar yang awalnya tuh kelihatannya kayak kecil aja gitu ya dari suatu konten biasa. Tapi ketika itu viral dan akhirnya orang tergerak juga teman-teman untuk ya sekadar ikut ngebersihin sungai mungkin ya, Pandawara tontonannya tuh akhirnya pada mau ikut bersihin sungai, dan yang tadinya mungkin suka buang sampah sembarangan karena ngelihat konten yang ternyata kalau buang sampah sembarangan dampak negatifnya bisa gini loh, bisa gitu loh, akhirnya jadi peduli kan untuk kayak ya udah deh jangan buang sampah sembarangan lagi gitu ya teman-teman. Yang kegiatan-kegiatan kayak dokumentasi kegiatan sosial, misalnya ada satu bencana, terus apa ya, ngelihat orang-orang yang ketimpa musibah gitu kan, bencana yang mana kalau kita apa ya, membangkitkan sisi empatik juga gitu ya, kalau kita ada di posisi itu pasti bakal sedih gitu ya teman-teman berdua, akhirnya menggerakkan orang-orang untuk berdonasi gitu ya teman-teman berdua ya. Nah, ini sisi positifnya dari konten-konten media sosial atau apapun yang kayak apa aja dikontenin gitu ya, itu juga sebenarnya nggak salah-salah banget ya, selama memang konten yang dibuat itu satu hal yang baik, satu hal yang positif, atau satu hal yang bisa menggerakkan perubahan ke arah yang lebih baik gitu teman-teman.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi.
1: Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi. Ayo, satu lagi, satu lagi. Woy, jagoan gue, gol. Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergantung.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Radio
1: 2. Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: di Minggu pagi 7 Juni 2026 buat kamu yang mungkin mau ngabisin akhir pekannya ya di siang atau sore hari ini, Tahun Prado keluar ruangan, kira-kira bakal hujan apa enggak ya? Kita langsung tanya-tanya aja nih barengan sama Kak Tris dari BMKG Kota Samarinda. Silakan Kak Tris untuk informasi perakiran cuaca Samarinda di hari ini.
1: Selamat pagi Prado RRI Samarinda, selamat pagi Sobat Kreatif dan selamat pagi Sobat BMKG. Dari Gedung Operasional BMKG Samarinda di Bandara PT Pranoto menyampaikan perakiran cuaca untuk Minggu 7 Juni 2026. Cuaca di wilayah Samarinda sendiri hari ini secara umum diperkirakan cerah sampai dengan berawan dari pagi, siang, dan malam hari. Namun perlu diwaspadai adanya hujan lokal atau hujan tidak merata pada siang menjelang sore hari dengan intensitas ringan. Angin umumnya bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 10 km per jam. Adapun suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembaban udara di wilayah Samarinda berkisar antara 65 hingga 98%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan hingga perairan Samarinda Bontang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang, yaitu berkisar tinggi gelombang berkisar antara 0,8 hingga 1,5 meter. Angin umumnya bertiup dari barat daya hingga utara dengan kecepatan 4 hingga 16 km per jam. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut saat ini hingga 2 hingga 3 jam ke depan berpotensi hujan ringan hingga sedang. Sedangkan untuk siang hingga malam hari cenderung berawan dan dini hari berpotensi kembali terjadi hujan. Dengan informasi seperti yang kami sudah sampaikan, untuk lebih spesifik Samarinda garis mendatar pakai.go.id atau melalui media sosial kami Instagram at stamed.samarindabmkg di App Store maupun Play Store. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih Kak.
0: Oke baik, terima kasih kembali Kak Tris dari BMKG Kota Samarinda Tahun Prado. Tadi udah bagiin informasi perakiran cuaca untuk Kota Samarinda hari ini ya. So buat kamu yang mungkin mau ngabisin akhir pekannya ini keluar rumah ya Tahun Prado, selalu berhati-hati aja dan selalu sedia apapun gitu yang bisa untuk melindungi kamu dari hujan ataupun panas ya Tahun Prado. Dan aku masih bakal ngobrolin lagi nih seputar dunia perkontenan ya sahabat kamu. Stay tune aja di 88,5 FM, teman terbaik kamu.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Taulah ikam.
1: Aduh. Lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Taulah ikam.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Tapi teman Prodia, terlepas dari banyaknya hal-hal positif yang kita dapatin gitu ya, dengan fenomena apa-apa dikontenin sekarang gitu teman Prodia, tapi pastinya ada sisi negatifnya juga gitu ya. Kadang-kadang yang jadi tantangan besar di era medsos kalau sekarang ini kemampuan buat merekam dan ngebagiin hampir semua hal itu memang ngebuka banyak peluang sih. Tapi gak berarti semua hal tuh harus direkam juga gak sih teman Prodia, atau dipublikasiin. Contoh aja, misalkan kamu lagi lagi datang gitu kan ke satu konser mungkin bareng sama teman, atau datang ke pantai, atau datang ke acara-acara keluarga, ke reunion gitu ya teman Prodia. Tapi lebih banyak ngelihat layar daripada kayak nikmatin momennya gitu ya kan, lebih sibuk ini aku mau rekam pokoknya dari awal sampai akhir, akhirnya nggak begitu menikmati momen yang hadir saat itu gitu ya teman Prodia. Kita terlalu fokus gitu ini ngebuat konten sebanyak mungkin ya, sampai lupa ngerasakan momen saat itunya gitu loh teman Prodia, kan itu bakal feelsnya bakal beda ya, apalagi tuh untuk momen-momen yang mungkin cuma terjadi satu kali seumur hidupmu. Ya makanya kan kalau kayak contohnya kayak wisudaan atau apa gitu kan teman Prodia, HP harus disimpan gitu ya. Kita boleh tapi momen hikmatnya gitu kan nggak ngebolehin untuk apanya dipegang gitu ya teman Prodia ya. Nah sama juga kayak momen-momen yang justru lebih berharga ketika dinikmatin langsung tanpa kamera ya teman Prodia, apalagi juga sekarang ini kan kalau semua serba di kontenin tuh kadang lupa privasi teman Prodia ya, lupa mempertimbangkan privasi, lupa mempertimbangkan etika, atau lupa menghormati orang lain juga yang mungkin kita kontenin gitu ya. Misalnya orang lagi berduka, kita buat konten sedih banget temen aku ini baru aja apa banget gitu ya teman Prodia ya, baru ngalamin musibah atau ada di situasi yang sebenarnya nggak nyaman gitu, terus kita konten ya kan, itu gimana ya, nggak semua momen tuh layak buat dijadiin konten walaupun secara teknis tuh bisa direkam gitu teman Prodia. Jadi tetap harus dipertimbangkan lagi sih itu ya, privasi, etika, sama juga lebih cenderung kalau bisa ya mungkin boleh sih bikin konten, tapi nikmatin momen juga, jangan sampai lupa gitu ya.

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Halo Dek, kenapa? Udah kangen aja sama Abang.
4: Bang, maaf, kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
3: Lah, salah Abang apa Dek?
4: Abang udah kecewain aku.
3: Kecewain apa?
4: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
3: Ya, maafin Abang ya, Dek.
4: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
3: Iya, Dek, maafin Abang, tapi kita jangan udahan.
4: Maaf, Bang. Adi udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Teman aku dulu tuh sempat ada hidden gem yang baru aja ditemuin gitu ya, apa, dan karena era sekarang kan udah era media sosial banget ya tahun pra-2, jadi wisata baru, tempat wisata baru itu dengan mudah untuk dipromosikan ya lewat tren viral gitu tahun pra-2. Nah, berhubung juga ya di sana kayaknya lumayan banyak yang tertarik buat datang ya tahun pra-2 karena viral, akhirnya itu tempat wisata sekarang jadi apa ya, jadi satu spot wisata yang kalau tiap ada momen-momen libur ya akhir pekan lah atau ya udah sekadar libur panjang atau long weekend, itu tuh selalu didatengin orang gitu tahun pra-2 ya untuk berkunjung ke sana. Dan akhirnya ya dampak positifnya ya bisa ngebangkitin ini ya pariwisata lokal sekaligus juga itu tahun pra-2 mungkin UMKM yang menjual sesuatu di sekitaran situ kan ya, apalagi mungkin tempat wisatanya dikelola dengan baik gitu tahun pra-2, jadi walaupun viral tuh dia tetap terjaga lah ya, lestarinya tetap terjaga ya, namanya Gunung Es tahun pra-2. Nah, tapi juga kayaknya ada beberapa tempat wisata gitu tahun pra-2 yang karena viral tapi tidak dikelola dengan baik itu malah rusak. Iya. Nah, aku mau spill ya di mana aja tempat wisata yang viral tapi rusak karena tidak dikelola dengan baik, atau tempat wisata yang viral tapi malah jadi spot wisata favorit sekarang gitu ya kan, karena dikelola dengan baik teman pra-2 ya. Sahabat kami penasaran, keep stay tune aja 88.5 FM, teman terbaik kamu.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

berada salah satu wisata hidden gems ya, yang apa dia akhirnya tuh rusak teman berdua karena viral. Ini salah satunya mungkin kamu pernah dengar nggak atau sempat lewat mungkin di FVV media sosialnya kamu, rumah Abah Jajang teman berdua. Dia tuh kayak ada rumah yang ternyata di belakang rumahnya tuh teman berdua ada semacam air terjun gitu yang ya, jadi pemandangannya atau viewsnya tuh kalau ngelihat dari situ tuh bagus banget gitu, dimana ada hamparan apa ya teman berdua, hamparan-hamparan rumput, rumput yang benar-benar sehijau itu dan selapang itu gitu teman berdua ya. Jadi di kayak di awal tahunan 2023 ya, itu sempat viralnya tahun itu ya teman berdua, ramai di TikTok, surga miliknya Pak Jajang sebutannya, di daerah Cianjur Jawa Barat. Halamannya luas, menghadap langsung ke air terjun Citambur namanya ya, dan pernah ditawar seharga 2,5 miliar ya, tapi Abah Jajang nolaknya. Soalnya kan ya udah, kalau biasanya di usia-usia segitu kan memang yang dicari tuh ketenangan, kenyamanan, dan ya pemandangan yang jarang gitu ya teman berdua. Tapi setelah viral, rumah ini tiba-tiba dikunjungin banyak orang, yang akibatnya tadi halaman rumahnya Abah Jajang ini yang hijau sehijau itu teman berdua jadi tanah setanah itu ya. Rumput yang tadinya hijau cantik ya, karena ulah wisatawan yang gak bertanggung jawab, mana lokasinya kan punyanya Abah Jajang ya, jadi ya mana dia mampu untuk mungkin mengelola ini jadi satu spot wisata gitu. Orang jangan sembarangan masuk dong, ini kan tanah saya gitu ya teman berdua. Gak bisa dia menahan orang sebanyak itu untuk memasuki wilayahnya teman berdua, yang akhirnya ya udah deh ya, rusak deh tuh teman berdua, sayang banget ya. Jadi kayaknya sempat di tengahan tahun ya, waktu itu juga ditunjukin lagi hasil viralnya itu, rumput-rumputnya benar-benar serusak itu teman berdua. Tapi nggak tahu sekarang apakah sudah diperbaiki atau belum ya teman berdua ya, belum ada update-nya lagi. Dan kayaknya ini ironi yang sama itu juga harus dialamin destinasi wisata taman bunga cantik namanya Amaryllis Garden yang ada di Jogja teman berdua, itu di 2015 tepatnya. Setelah viral di media sosial, tempat ini tuh kayak diserbu wisatawan yang pengen foto-foto bareng sama bunga-bunga di sana kan ya. Alhasil ya taman bunganya rusak ya karena keinjek-injek serbuan wisatawan nih. Makanya viralnya tuh bisa berdampak negatif banget gitu ya, kalau perilaku manusianya ini juga nggak tahu diri gitu teman berdua, yang akhirnya ya udah, yang tadinya jadi bagus indah gitu ya lokasi wisatanya jadi rusak ya karena mungkin keegoisannya mereka pengen dapat foto bagus, upload dijadiin konten supaya dapat perhatian itu mungkin teman berdua, atau ngedapetin ini kali ya, ngedapetin atensi ya kan dengan cara yang salah ya, akhirnya gitu tuh leh ya, rusak deh.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

juga teman Prado masih ada lagi spot wisata lain yang dia tuh akhirnya rusak gitu ya setelah viral teman Prado, setelah tadi rumah Abah Jajang sama juga Emerald's Garden teman Prado. Jadi Masjid Agung Al Jabar ini sempat kan ya baru diresmikan di 2023 juga tuh teman Prado. Dia di Kecamatan Gedebage, Bandung, Jawa Barat. Yang mana wisata religi ini kayak ngundang banyak pengunjung kan ya, yang hadir dari berbagai daerah di Jawa Barat. Karena masjidnya memang sebagus itu ya. Dia tuh kayak futuristik banget teman berdua. Kalau ke Jabar kayaknya seru nih kalau kesini ya. Jadi sempat banget itu pas baru buka membludak kan ya, dan akhirnya ngebawa permasalahan sampah pengunjung tuh yang berserakan ya. Pasca 2 bulan diresmikan total sampahnya tuh sampai 98 ton. Bayangin tuh ya berapa manusia yang buang sampah di situ teman berdua. Tapi ya karena ini apa ya, mungkin fasilitas umum yang dikelola oleh pemerintah ya, walaupun menghadapi itu ya teman-teman berada menghadapi tumpukan sampah yang bejibun ya karena ulah manusia itu tadi, ya tetap bisa terkelola dengan baik juga sih. Makanya sampai sekarang ya masjidnya masih ada dan masih bagus ya teman-teman berdua ya. Sama ini juga ada namanya Negeri di Atas Awan itu. Dia ada di ini ya teman-teman, ada di Serang Banten ya. Jadi tempat itu tuh sempat kayak menawarkan keindahan panorama hamparan awan di daratan di dataran tinggi gitu, dan viralnya di 2019 itu teman-teman berdua. Pas viral destinasi ini tuh dibanjiri pengunjung ya, sampai menciptakan suasana yang penuh sesak juga. Nah, selain itu membludaknya pengunjung ini juga berakibat pada kemacetan tuh kalau di situ ya teman-teman berdua ya. Tapi kalau udah cukup lama kayaknya mungkin udah hype-nya kan mungkin udah turun ya teman berdua ya. Jadi bisa dikelola dengan baik tuh sama pemerintah sana. Sama Ranu Manduro itu juga sempat dia ada di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur ya, dan ini merupakan lahan yang dia tuh terbentang luas di area bekas tambang gitu. Kalau dari foto-foto wisatawan yang beredar sih, Ranu Manduro ini tuh mirip kayak lokasi wisata di Selandia Baru gitu teman berdua. Yang mana itu bagus banget ya. Dan pas viral di 2020 keindahan tempat itu tuh banyak undang wisatawan yang datang ya, dan itu ngebuat Ranu Manduro tuh rusak dan sempat ditutup juga ya teman berdua. Gak tahu kabar terkininya apakah udah direvitalisasi atau gimana teman berdua. Yang jelas karena viralnya tuh dia jadi sampai ditutup ya karena rusak teman berdua.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Apa buang ke sungai ya?
3: Ah, udah, buang aja deh ke sungai.
2: Lagian tempat sampah jauh banget.
4: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
5: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

itu tadi terdapat beberapa wisata viral yang rusak ya karena netizen yang menjelma menjadi wisatawan lokal yang datang ke situ tapi tidak tahu aturan gitu ya terdapat. Ini FYI aku mau bagiin untuk wisata-wisata viral terbaru yang lagi hype juga nih di media sosial terdapat dua hidden game ya bisa dibilang di mana di TikTok sama Instagram tuh ramai banget. Yang akhirnya tuh kayak mengundang perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara nih teman-teman. Salah satunya ada di air terjun gitu di Pulau Moyo, Nusa Tenggara Barat. Ini dia viral karena ternyata dia punya air super jernih dengan suasana alami yang disebut mirip hidden gemnya paradise ya teman-teman. Tempat ini dikenal dengan aliran air bertingkat dan kolam alami berwarna biru kehijauan yang memanjakan mata gitulah ya. Banyak wisatawan yang datang untuk berenang, healing atau ngebuat konten estetik di situ teman-teman karena alamnya masih sangat asri. Ya mudah-mudahan berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya banyak wisata viral yang rusak gitu kan. Ini pengelola wisata di situ mudah-mudahan sih bisa ngelolanya dengan baik gitu teman-teman ya. Ada SOP yang diterbitin gitu jadi enggak sembarangan dah tuh ya mungkin wisatawan datang ke sana terus asal-asal aja tuh teman-teman dua. Sama Danau Kakaban juga ini di Kepulauan Derawan ya buat kamu yang mungkin kayaknya enggak mau wisata jauh-jauh ya di Kalimantan aja nih bisa ke sini ya teman-teman dua. Jadi ini sempat viral juga karena wisatawan tuh bisa berenang di sana barengan sama ubur-ubur langka yang enggak menyengat teman-teman dua ya. Ada keindahan bawah air sama suasana eksotis juga yang banyak ngebuat wisatawan di situ tuh menyebut Danau Kakaban sebagai dunia fantasi di film-film gitulah teman-teman dua. Nah ada juga Desa Werebo di Flores, dia juga viral sebagai desa adat di atas pegunungan dengan pemandangannya yang memukau banget ya. Jadi banyak rumah adat yang berbentuk kerucut di situ dan kabut pagi yang menyelimuti desa ngebuat tempat ini terlihat sangat magis gitu lah teman-teman ya. Banyak wisatawan tuh yang bahkan rela kayak trekking berjam-jam untuk menikmati suasana tenang dan budaya lokal yang masih sangat terjaga di situ.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara Indian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Cewek, dari mana Mbak? Sini saya antar.
4: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

lanjut lagi teman Pradua, berapa hidden gem yang lagi viral banget di 2026 ini, kalau kamu ke Bali ini jangan lupa juga datengin Tegalalang Rice Terrace ya, di sana jadi masih jadi favorit wisatawan dunia juga, bahkan teman Pradua ya, sawah itu terasa ring hijau yang estetik banget, sering muncul di FYP TikTok ya, dan digunain sebagai spot foto ataupun video traveling juga ya, sama banyak wisatawan gitu, teman Pradua, sama banyak netizen. Dan tempat ini juga dikenal sebagai salah satu lokasi healing terbaik di Bali karena suasananya yang emang tenang dan menyegarkan banget gitu ya. Dan ada juga kalau ke Lombok Barat itu, ini lagi naik juga ya teman Pradua, Orang Bukal namanya, ini lagi ramai dibahas sama netizen karena dia tuh ada kayak apa ya, kayak kombinasi bukit hijau sama panorama laut yang indah ya teman Pradua, dan bisa ngelihat sunset dari tempat itu yang pastinya cocok banget untuk kamu yang suka camping atau memang suka sama wisata alam gitu teman Pradua ya. Nah itu berapa yang lagi viral banget gitu teman Pradua. Oke, itu aja deh untuk pada pagi hari ini sobat, kamu yang mungkin ini keikutan pokoknya apa-apa dikontenin aja lah gitu ya teman Pradua. Pokoknya gak masalah sih ya, gak masalah teman Pradua, tapi perlu diingat juga kalau memang ada berapa momen yang dia tuh kayaknya lebih indah gitu ketika dinikmati. Ada juga kayak mungkin percakapan-percakapan yang cukup disimpan diingatan aja ya, dan ada juga tempat-tempat yang perlu dijaga sebelum dipublikasiin gitu teman Pradua ya. Dan ada juga mungkin berapa orang yang gak suka kalau kehidupan itu jadi konsumsi publik, dan itu tuh gak apa-apa ya teman Pradua ya, karena kayaknya nilai sebuah pengalaman ya itu juga gak ditentukan oleh jumlah views atau likes ya kan. Kalau cukup terpatri atau terkenang dalam ingatan kita aja tuh juga jadi sebuah pencapaian rasanya ya. Oke, itu aja untuk pada pagi ini. Aku mau pamit dulu teman Pradua, jangan kemana-mana, ntar masih bakal ditemenin lagi sama suara siar berikutnya untuk bawain programnya Pradua seterusnya nanti sampai tutup acara jam 12. Aku juga pamit, see you, bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Perada, waktu kamu untuk mendengarkan Perada Update di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Perada datang dari dunia olahraga. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mendapatkan hukuman long lap penalti. Namun hal itu tidak membuat patah semangat di Moto3 Hungaria. Veda Ega menyelesaikan kualifikasi Moto3 Hungaria dengan duduk di posisi 9 di sesi kualifikasi, di mana Veda juga mencatat waktu lap 1 menit 46,845 detik. Beralih ke informasi lainnya teman berdua, Apple dilaporkan bermitra dengan Google dan juga Nvidia untuk memperkuat asisten kecerdasan buatan atau AI Siri generasi berikutnya. Di mana dalam kemitraan ini Apple juga disebut akan sangat mengandalkan chip Blackwell Nvidia dan juga model Gemini AI Google. Ini merupakan perubahan yang baik dalam strategi karena Apple biasanya teman berdua dikenal karena melakukan diversifikasi atau mengambil pengembangan produknya secara in-house. Informasi terakhir teman berdua, Among Us merilis seluruh episode serial animasi mereka pada hari Jumat 5 Juni 2026. Hal tersebut terjadi setelah hampir 2 tahun tidak pernah ada update mengenai proyek tersebut sejak 2024. Pengumuman perilisan 10 episode perdana disampaikan oleh dua bintang pengisi suaranya, yaitu Beth Nicole Brown dan juga Liv Hewson. Dan ini merupakan di atas panggung Summer Game Fest yang digelar di Los Angeles seperti diberitakan oleh Deadline. Teman Perada, demikian Perada Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

Teman Prodo merapat di 88,5 FM barengan sama Suli. Hai, happy weekend teman Prodo. Udah hari Minggu nih, ada rencana kemana hari ini? Atau jujur nih kamu sekarang lagi ada di jalan gara-gara mau kondangan dan gak mau kena macet gitu loh teman Prodo. Anyways, jam segini waktunya aku temenin kamu di Prodo Headlist. Dan tadi udah dibuka barengan sama single

Hanya gitu. Aduh, aduh, aduh. Hah. Tapi sebenarnya nggak cuma nyeritain soal hubungan in romantic ways ya, teman Prodo, tapi kayak tentang pertemanan, terus hubungan yang juga mungkin kamu yang kelewat bestie sama teman-teman kamu kayak gitu loh. Anyways, kamu boleh gabungkan yuk sini merapat di 88,5 FM untuk request lagu favorit kamu, boleh lagu manca, Indo, K-pop, apapun. Kalau masuk aku, kalau masuk di playlistnya Pro 2 pasti bakalan aku puterin teman Pro 2. Kamu boleh gabungan barengan sama Selis via WhatsApp di 0812-5848-7885 dan juga boleh ke Instagram di antara Pro 2 Samarinda ataupun boleh ke RRI Digital. Anyways, kita ketemu dulu barengan sama Blackpink dengan singlenya Go.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan

program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

Merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis teman berdua. Yuk sini request lagu favorit kamu, boleh ke WhatsApp, Instagram, ataupun boleh ke RRI Digital teman berdua. Kita seru-seruan bareng hari ini, pokoknya aku bakal temenin hari kamu yang kayaknya sih udah mulai padet banget tuh. Berapa banyak teman berdua jadwal kondangan hari ini? Anyway, sambil jalan-jalan yuk, kita jalan-jalan ke Darlington. Ini kota Inggris yang jadi pelopor kereta uap di dunia gitu loh. Jadi Darlington sendiri tuh sebenarnya kayak nama kota yang letaknya di Durham di Inggris Timur Laut teman berdua. Dan bisa dibilang sih jadi kota besar dengan jumlah populasi penduduk yang ditinggalin sama 107.000 sampai 112.000 jiwa. Kotanya sendiri juga jadi salah satu kota di Inggris yang gak punya katedral di dalamnya secara administrasi gerejawi dan juga status kota di Inggris. Banyak yang bisa kamu lakuin di sana ya, bisa ngelihat arsitektur dan lain sebagainya. Nanti kita jalan-jalan lagi teman berdua. Sambil aku tungguin kamu, kita dengerin dulu yang satu ini, ada LOY dengan 100.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
5: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
4: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
5: Wah, gampangnya. Makasih lah Mbah.
4: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Alright teman program Rapat 88.5 FM barengan sama Sulis ya. Kita seri-serian lagi. Aku mau ngintip di Instagram udah ada yang request lagu apa belum ya? Berhubung hari ini kan weekend gitu kan ya. Weekend emang masih berasa ya kalau weekendnya tuh kayak sekarang ini. Besok udah Senin lagi. Ya Allah, ya Allah. Ini ada Zatia Vinovic teman berdua yang udah gabungan di Instagramnya produsernya Samarinda, katanya mau dengerin lagunya Lyodra yang Pura-pura. Aduh, kenapa sih, siapa yang pura-pura sama kamu Zatia? Ya udah deh kalau gitu teman berdua, lagunya juga udah ready buat Sulis puterin. So make sure kamu stay tune dan tetap request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Flash sale, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
1: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

Ada juga yang udah gabungan barengan sama Sulis di Instagramnya Produa dari Samarinda, teman Produa. Ada Morniku dan juga Aprianti Sahid katanya. Oh, ada juga Adi Bahuzna, teman Produa, yang katanya mau dengerin lagunya Mesa di ujung minggu. Ya udah nih, langsung aja Sulis putarin karena lagunya juga udah ready. Anyways, Produa Hitlist sampai nanti merapat di jam 12 siang, teman Produa. Sulis masih bakal tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu, lagu manca, lagu indo gitu kan ya. Boleh banget gabung barengan sama aku sampai di jam 12 nanti.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan Good Save the Queen-nya Inggris.
1: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.
2: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
3: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
2: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Roller Blade dari Nona teman Prado, baru aja aku puterin buat temenin kamu ya. Dan masih ada waktu untuk kita tungguin kamu request lagu favorit favorit kamu buat di request teman Prado. Boleh gabungan sama Sulis via WhatsApp, Instagram, dan juga boleh ke RRI Digital. Anyways, di sekitaran M. Yamin cuacanya enak banget nih, mendung-mendung gimana gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan kamu mau lewat sini tuh gak perlu khawatir bakalan kayak, aduh gimana nih nanti cuacanya panas apa segala macam. Enggak teman-teman berdua. Mudah-mudahan hari ini juga mendung-mendung yang adem aja ya, bukan yang mendung banjir abis itu. Yaudah dengerin yang satu ini deh, nanti kita lanjut lagi di Prado Hitlist ya.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Radio Hitlis Merapat di 88,5 FM teman berdua. Kamu boleh request lagu favorit kamu Merapat di WhatsApp, Instagram dan juga boleh ke RRI Digital. Sebelum lanjut lagi, aku tungguin kamu untuk request lagu. Kita lanjut jalan-jalan juga ke Darlington ya. Dan kalau ngomongin soal kota yang satu ini, awalnya tuh berasal dari sebuah bahasa namanya dari sebuah bahasa Anglo-Saxon kuno atau bahasa yang dipakai sama keturunan dari suku Germanik yang mendiami Inggris dan Wales di abad pertengahan. Ini suku Darlington yang punya arti pemukiman punyanya Dear North gitulah pokoknya. Dan secara pelafalan sebenarnya Darlington ini sendiri susah ya buat diucapin gitu loh. Tapi sering berjalannya waktu dan juga transisi zaman yang mengubah banyak budaya, bahasa, bahkan tradisi, nama kota ini lebih disederhanakan supaya lebih gampang buat diucapin sama banyak orang. Makanya ini tuh jadinya kayak nama kotanya disebut sebagai Darlington. Jadi lebih gampang, bukan Darlington gitu lah teman berdua. Anyways, kota yang saat ini juga dapat julukan karena wilayahnya juga sangat strategis ya, di mana letak kota Darlington sendiri ini cocok dipakai sebagai pusat perdagangan. Di abad pertengahan aja ya, Darlington ini sempat diterima banyak hak istimewa yang dikasih langsung sama piagam kerajaan Inggris. Dan alasan utamanya ya gak lain dan gak bukan karena Darlington ini jadi kota di Inggris yang rutin banget nyelenggarain pasar mingguan. Bahkan gak jarang orang-orang tuh juga nyebut Darlington sebagai kota pasar. Banyak banget deh pokoknya julukan buat kota yang satu ini teman berdua. Nothing but the truth now.

0: Bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Perawat di 88 ke 5 FM teman Produa. Udah rame banget yang gabungan di Instagramnya Produa RRI Samarinda. Ada Sals underscore Abila 8447. Ada Namja Cinggu 09. Ada Diana Bila. Ada Erskive. Ada Ainun Fauzia juga teman Produa. Ada Triputi R dan 5000 orang lainnya. Ini pengen dengerin lagunya Vanessa Z dan juga Roni Parulian yang takkan terulang. Ya udah deh, langsung aja aku puterin ya.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak, ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak, ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Merapat di 88,5 FM teman berdua. Ada It's Carmel underscore 156 katanya mau dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Oke deh, lagunya udah ready nih teman berdua. Ada juga yang mau dengerin lagunya Nabila Takiyah yang Cegil. Ada Farisha underscore Naura. Oke kalau gitu, betulnya jangan lupa untuk tetap request lagu favorit kamu ya teman berdua. Masih ada waktu sampai kurang lebih nanti merapat di jam 12 siang. Ya 30 menitan lah ya, aku tungguin kamu. Ketemu dulu sama yang satu ini teman berdua.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

Berapa di 88,5 FM barengan sama Sulis teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hitlist. Sambil aku jalan-jalan lagi, aku ngajakin kamu jalan-jalan. Maksudnya kita boleh keliling dunia lagi teman Pro 2, sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Abis ini udah ada yang request lagu juga nih teman Pro 2. Tapi BTW ya, kalau ngomongin soal Darlington ini sendiri sih emang strategis ya letaknya, dan secara letak geografis Darlington ini sama sekali gak punya kanal dan juga sungai besar yang membelah wilayahnya. Dimana sungai Skirny ini juga jadi satu sungai kecil doang, dan ini juga membelah langsung wilayah Darlington. Jadi kayak gak bisa dibohongin kalau emang banyak banget kekurangan Darlington sebenarnya yang cuman punya sungai kecil. Salah satunya ini juga keterbatasan jalur perdagangan via air. Tapi keterbatasannya gak cuma itu doang gitu loh, karena keterbatasan ini akhirnya mendorong masyarakat lokal buat nyiptain inovasi yang juga jenius teman Pro 2. Di atas sungai Skirny itu tadi, mereka tuh ngebangun sebuah jembatan kereta api yang dirancang langsung sama insinyur rel kereta api asal Inggris, namanya George Stephenson, yang juga dibuka di tahun 1825. Kalau misalkan kamu tahu soal kereta api uap komersial, nah jalur di jembatan sungai ini yang jadi cikal bakal atau jadi pelopornya di dunia teman Pro 2. Dimana jalur kereta api uap pertama di dunia ini tuh namanya Stockton and Darlington Railway, yang juga merayakan 100 tahunnya di tahun 1925 silam. Anyways, di Instagram ini udah ada Tata Maher, Tata underscore Maher ya, yang katanya pengen dengerin lagunya Samuel Cipta Jaga Terasa. Dan juga ada Sals.fm yang katanya pengen dengerin lagunya Salma Salsabil dengan Hachu. Oke deh, langsung aja nih aku puterin.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Udah mau berapa di jam 12 siang teman berdua, artinya Sulis juga udah beres. Mungkin kamu request lagu favorit kamu hari ini. Thank you ya untuk 5.576 juta orang yang hari ini udah gabungan. Anyway, sampai sini kita lanjut lagi di Santai Siang pastinya. So make sure kamu stay tune barengan sama aku ya teman berdua. Nanti aku updatein kamu barengan sama informasi-informasi yang gak kalah seru. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini. Ada Naikila dan juga Tensi dengan Kasih Aba-Aba Kalau Udah Lapar. Kalau udah siap maksudnya teman berdua.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

kata ini tak sama tanpamu teman berdua dari Nadif Basalamah. Baru aja aku puterin buat temenin siang hari kamu. Quick update sekitaran Miami teman berdua. Ini juga masih rumah lumayan rame ya. Kayaknya pada kulineran. Pada kondangan teman berdua. Boleh banget nih sambil sharing-sharing. Kira-kira kamu kondangan berapa banyak nih hari ini teman berdua. BTW ya, aku mengajakin kamu juga jalan-jalan ke Lombok dan ngicipin makanan khas dari susu Sasak teman berdua. Suku Sasak teman berdua. Jadi ini kalau ngomongin soal makanan atau kuliner khas suku Sasak ya teman berdua, ini ada ayam taliwang yang kayaknya udah jadi prima donna gitu loh. Jadi konon katanya makanan yang satu ini juga diperkenalkan barengan sama masyarakat Karang Taliwang di masa konflik antara Kerajaan Selaparang dan Kerajaan Karangasem. Ayam taliwang ini tuh lahir sebagai hidangan perdamaian untuk para utusan perang teman berdua. Jadi gak cuma sekedar kuliner, ternyata ada deep meaning juga di balik sebuah makanan ini teman berdua. Abis ini kita masih akan lanjut jalan-jalan sambil kenalan kuliner apa aja sih yang bisa kita icipin kalau misalkan kita main-main ke Lombok.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustaz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Hai teman berdua, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang sekarang lagi ada di kota Samarinda dan sekitarnya ya. Kita lanjut lagi ngomongin soal kuliner-kuliner yang ada di Lombok atau khasnya suku Sasak teman berdua. Kalau kita masih ngomongin soal ayam taliwang, ini ayam kampung muda atau disebutnya sebagai ayam rono, yang teksturnya ini bakal ngasih tekstur yang unik banget teman berdua. Jadi ayam muda atau ayam kampung muda ini dia punya tekstur daging yang tetap lembut tapi juga padat dan kenyal gitulah. Makanan yang satu ini dibakar dengan olesan bumbu rahasia yang juga kompleks ya. Dan bumbunya ini juga makin enak karena pakai cabai rawit, bawang merah, kencur dan juga terasi lengkare yang diproses secara tradisional. Teknik masaknya juga unik. Ayamnya dibakar setengah matang, dipenyet sampai tulangnya memar supaya bumbunya meresap ke dalam, terus dibakar deh teman berdua. Nah, pelengkapnya ayam taliwang ini biasanya selalu dihidangin sama yang namanya plecing kangkung. Kalau di daerah lain kan kangkung biasanya ya udah dibikin tumisan atau kayak cah kangkung. Nah, kayak gitu kan teman berdua. Nah, kangkung ini berubah jadi hits banget dan jadi bintangnya atau star of the show ya. Karena kangkung yang dipakai ini adalah kangkung air khas Lombok yang punya batang besar tapi teksturnya juga renyah ataupun crunchy. Direbus sebentar, terus kangkungnya disuir-suir teman berdua. Di atasnya disiram deh sama sambal plecing yang dibikin dari cabai rawit, garam, terasi dan juga tomat. Baru deh dikasih perasan jeruk limau. Perpaduan tekstur renyah kangkung barengan sama sambal yang dingin tapi juga pedes, seger ini ya teman berdua, juga wajib banget buat kamu icipin. BTW biasanya pelecing kangkung ini tuh ditambahin sama menu pendamping. Bukan menu sih, kayak kondimen lain lah ya. Ini ditambahin kacang tanah goreng dan juga pelecing ambon atau parutan kelapa yang dikasih bumbu.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Produa FM.
6: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
7: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Produa Samarinda.

Ngomongin soal kuliner khas suku Sasak teman berdua, ada sate Rembiga. Ini punya sensasi manis, pedas, dan juga kulinernya bisa dibilang sih jadi kuliner yang legendaris ya teman berdua. Dikasih nama sesuai dengan nama kelurahan asalnya, Rembiga. Sate daging sapi ini tuh punya tampilan yang sederhana, tanpa siraman saus kacang ataupun kecap yang berlebihan di atas piring. Tapi jangan ketipu, meskipun gak ada tambahan saus kecap ataupun saus kacang teman berdua, rasanya ini nendang pokoknya. Jadi daging sapinya ini bakalan dipilih-pilih dulu dengan kualitas yang terbaik, bakal dipotong kecil-kecil, terus dimarinasi selama berjam-jam sama racikan bumbu cabe, bawang putih, dan juga gula merah. Jadi emang manis pedasnya itu dari rasa yang alami, dari rasa yang bukan kecap, tapi dari gula merah gitu loh. Proses perendaman ini juga yang ngebikin dagingnya empuk tanpa perlu proses pengempukan buatan teman berdua. Jadi waktu kamu gigit, rasa manis dari sari gula merah, gurih daging sapi, disusul sama sensasi pedas yang pelan-pelan bakalan ketinggalan di tenggorokan kamu, kayaknya bisa jadi pilihan menu yang bisa kamu cobain kalau misalkan kamu main-main ke Lombok.

0: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
1: Sudah sepekan ini tiga desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
2: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
3: Rangga!
4: Cinta?
3: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
4: Gak bisa Cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
3: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Lanjut lagi jalan-jalan ke Lombok, teman berdua. Kita ngicipin makanan tradisional khas dari suku Sasak. Ada ares. Ini tuh bisa dibilang sih makanan yang emang unik banget ya, teman berdua. Jadi salah satu sayuran yang dibikinnya dari satu bahan yang kayaknya gak pernah kepikiran gitu loh. Dibikin dari batang pisang muda. Ini jadi makanan tradisional khas suku Sasak yang juga punya cita rasa unik banget, teman berdua. Jadi dulunya ya, waktu musim kemarau panjang melanda Lombok tuh kan kayak masyarakat di sana tuh nggak bisa numbuhin sayuran, kayak pasokan sayuran lain-lainnya tuh susah banget didapat. Makanya mereka memanfaatkan batang pisang sebagai sumber pangannya. Dan sekarang ares ini tuh jadi hidangan mewah yang wajib ada di dalam acara-acara pernikahan adat Sasak. Dimasaknya pakai santan dan juga bumbu kare atau base genep. Dan ares ini punya tekstur yang mirip sama daging, tapi emang lebih berserat dan juga lembut gitulah. Rasanya juga udah pasti gurih, manis, dan kaya banget sama rempah. Abis ini bakalan ada informasi-informasi menarik sulis bagian spesial buat kamu, teman berdua. So make sure kamu stay tune barengan sama aku. Kita ketemuan dulu barengan sama yang satu ini.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Kepulauan Freedom Rapat 88,5 FM. Udah jam segini, waktunya aku updatein kamu barengan sama informasi-informasi seru teman berdua. Anyways, gimana? Kondangannya hari ini udah habis berapa piring? Karena kadang kalau misalkan ada kondangan tuh ya teman berdua, apalagi kalau nemenin orang tua kita yang kondangannya selalu double-double, udah tuh kenyang duluan gitu lah. Anyways, informasi hari ini dibuka dulu dari informasi yang datangnya dari dunia olahraga. Kepala pelatih ganda putri PP PBSI, teman berdua, ini baru aja menilai sektor ganda putri Indonesia tuh mulai nunjukin tren positif sepanjang pergelaran Polytron Indonesia Open 2026, di mana emang perkembangannya sendiri terlihat dari keberhasilan Rachel Alicia Rose dan juga Feby Setianingrum ya, yang tembus ke semifinal turnamen level BWF World Tour Super 1000. Dan dua pasangan lainnya ini yang juga bisa melangkah sampai ke perempat final. Nah, untuk Rachel dan juga Feby sendiri teman pro 2, ini jadi pasangan ganda putri Indonesia dengan pencapaian terbaik di Indonesia Open 2026 setelah melaju sampai semifinal. Langkah mereka tuh tapi harus berhenti sih setelah kalah dari pasangan peringkat 1 dunia. Ya wajar aja gak sih teman pro 2? Tapi gak menutup kemungkinan gitu loh, nanti mereka juga siapa tahu malah jadi pasangan peringkat 1 dunia juga gitu lah. Asik. Abis ini masih banyak banget informasi yang bakal aku bagiin, so make sure kamu stay tune barengan sama aku ya.

0: Lashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

teman Prodo merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis. Teman Prodo, mohon maaf ya, di sini emang banyak oknum-oknum yang minta dibungkam. Kita lanjut ke informasi lainnya, masih datang dari dunia olahraga teman Prodo. Ini balapan MotoGP Hungaria 2026 bakalan berlangsung di Balaton Park Circuit hari ini nanti, dan udah ada prediksi-prediksi yang keluar gitu loh. Karena MotoGP Hungaria ini sendiri jadi seri ke-8 dari kalender MotoGP 2026 ya, dan dari 7 balapan yang ada, Marco Bezzecchi ini masih mendominasi dengan torehan 3 kemenangan, di mana Doi juga sempat absen menang di 3 seri beruntun sampai akhirnya bisa menang lagi kemarin waktu di MotoGP Italia di seri sebelumnya teman Prodo. Menarik banget untuk nungguin gimana sih nanti dia di MotoGP Hungaria, apakah juga bakalan bersinar gitu. Dan kayaknya ya, ini Marquez bakalan naik podium juga kalau dari prediksi teman Prodo, karena dia udah punya modal bagus di MotoGP Hungaria, jadi pemenang di musim lalu, dan start di posisi terdepan bakal nguntungin Marquez sih teman Prodo. Kalau dari Ducati ini juga katanya sih diprediksi bakalan terdepan di MotoGP Hungaria nanti, karena trek lurus panjang di MotoGP Hungaria ini kayaknya nguntungin untuk mereka. Dan Marquez juga lebih diuntungkan karena mulai balapan itu dari pole position gitu loh, yang aduh udah, kalau misalkan gak ada crash di awal-awal pasti udahlah baby alien naik podium lagi nih teman-teman. Gimana menurut kamu prediksi yang tadi aku kasih itu bener gak?

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, dan...

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
4: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Alright teman Predoa, masih di Santai Siang barengan sama Silis ya. Kita lanjut lagi. Kalau tadi udah ada informasi dari dunia olahraga, ini kita jalan ke Polandia, di mana katanya pemerintah Polandia ini bakal ngebatasin penggunaan ponsel pintar atau smartphone di SD di seluruh negeri mulai 1 September nanti. Dan ini dilakukan untuk melindungi kaum muda dari kecanduan digital dan juga konten berbahaya, teman Predoa. Nah, based on satu draft amandemen undang-undang pendidikan yang dirilis di situs web resmi pemerintah minggu ini, regulasi baru ini juga bakalan melarang para pelajar untuk pakai smartphone entah di jam istirahat ataupun jam pelajaran. Pengecualian juga ini bakalan diberlakukan buat pemantauan yang berkaitan sama kesehatan, kontak darurat dengan orang tua atau tujuan pendidikan ya. Dan inisiatifnya sendiri sih jadi respon atas meningkatnya kekhawatiran terhadap kecanduan digital di kalangan anak-anak, plus dampak negatifnya terhadap konsentrasi hubungan sosial dan juga kesehatan mental anak-anak SD atau anak-anak teman-teman.

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

sekarang tuh teknologi udah makin canggih banget ya teman Prodo, dan semua sektor kayaknya udah, ya udah teknologi tuh makin menggampangkan semuanya. Salah satunya ada Airbus yang ngumumin kalau armada berbadan lebar A350-1000ULR ini bakalan dipakai untuk terbang sampai 22 jam tanpa henti, dan udah sukses menyelesaikan tahap uji terbang perdananya. Di mana uji terbang yang dilepaskan dari fasilitas Airbus di kota Toulouse, Prancis, bagian selatan ini teman berdua, sekaligus nandain dimulainya fase pengujian lanjutan selama 2 bulan ke depan. Jadi enggak langsung tiba-tiba terbang aja tuh mentang-mentang bisa terbang perdana, pasti kan ada yang harus di-evaluate gitu loh. Nah, proses pengujian ini bertujuan buat menyertifikasi serangkaian modifikasi yang diadaptasi dari 3 versi A350 sebelumnya. Termasuk penambahan kapasitas tangki bahan bakar yang memungkinkan armada ini melesat menempuh jarak sampai ke 18.500 km.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelam.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

Berapa di 88,5 FM teman berdua. Kalau tadi aku udah updatein barengan sama info olahraga, kita jalan-jalan keliling dunia juga, cerita teknologi baru gitu kan ya. Geser lagi nih, ada Taylor Swift teman berdua, yang gak sendirian sih, dia barengan sama Beyonce. Ini masuk ke dalam daftar Forbes in Icon Class 50 tahun 2026. Yang ini tuh mencakup para pemimpin berpengaruh dalam bidang keuangan, bisnis, teknologi, media, hiburan, dan juga filantropi. Nah, menurut publikasi Forbes juga yang diperbarui hari Jumat, Taylor Swift ini tuh jadi salah satu penulis lagu sukses yang di tahun 2020 ini mengubah industri musik dengan memanfaatkan kekuatan star atau bintangnya buat merekam ulang sebagian besar diskografinya ya. Jadinya royalti karya musiknya tuh bisa ngalir terus ke dia gitu loh. Nah, dia juga dinilai menginspirasi sesama artis buat ngambil kepemilikan atas musik mereka teman berdua, di mana Swift di tahun 2024 sendiri juga udah mencapai status miliarder berkat The Eras Tour yang menjadi tur konser dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah dengan angka pendapatan 2,2 miliar dolar Amerika Serikat.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Dan kau curi.

curi teman berdua. Curi apa tuh? Curi start buat deketin doi. Aduh. Anyway, teman berdua, ini ada survei dari Nielsen ya yang nunjukin kalau episode 10 SBS My Royal Nemesis ini mencetak rating rata-rata nasional 9,9%. Dan ini tuh ngalamin kenaikan dibandingkan episode sebelumnya yang cetak rating 9,5%. Episode ketiga JTBC Reborn Rookie sendiri juga ngalamin kenaikan dari rating 5,2 ke 6,7% ya. Meanwhile, untuk dramanya MBC episode ke-6 50s Professionals ya, ini juga cetak rating stabil dengan 4,8%. Episode terbaru Recipe for Love KBS 2 ini juga cetak rating rata-rata nasional 13,1%. Dan emang drama-drama ini tadi teman-teman emang lagi jadi omongan gitu loh. Jadi omongan di Korea Selatan dan di dunia. Yuyur, ada satu drakor yang udah aku tonton satu episode tapi kayak enggak jadi deh, aku tahan dulu. Ada My Royal Nemesis ya teman-teman, karena belum fokus. Ya udah deh, nanti nonton lagi. Anyways, di sekitaran Miami ini mulai ada kelihatan mendung-mendung. Gimana gitu? Kayaknya hujan ya teman berdua. Tapi ya semoga aja cuman mendung ya. Kalaupun hujan juga pas kamu lagi di tempat yang memang udah kondusif, udah sampai tempat nongkrong, udah sampai rumah, terus udah di rumah lagi makan mie gitu kan ya, nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau misalkan kamu harus aktivitas outdoor, baiknya sih siapin payung, jas hujan, sendal sih paling penting.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah gue itu keterasan.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
6: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
5: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
7: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Santai Siang Merapat di 88,5 FM teman berdua. Kita lanjut lagi ya. Aku kasih kamu update informasi terbaru. Ada Backrooms yang bisa jadi tonggak sejarah baru untuk studio A24 setelah film horor psikologis ini tuh jadi film terlaris sepanjang masa studio A24 ya di Amerika Utara. Jadi Backrooms sendiri diproyeksi bakal menembus box office 100 juta US dollar di pasar domestik setelah sebelumnya ini jadi film A24 terlaris di Amerika Utara dengan menembus 97,7 juta dolar teman berdua. Sebelum nanti aku juga pamit ya teman berdua, kamu harus dengerin dulu yang satu ini. Ada Zika dan juga Laila dengan singlenya J West.

0: Ngirim uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal?

0: Entertainment.
1: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
5: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
4: Tuh kan, dengarin.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue jut pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue.

chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini.

0: dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: Pro 2, kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa
1: Number 16.

number 14.

0: Chart ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: banget sama seseorang. Mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman Pro 2. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: dengan Malu-Malu. Naik 2 peringkat aja dari posisi 9 minggu lalu, teman Pro 2 ya. Kalau yang tadi naik, yang ini turun walaupun cuma 1 peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: Number 6.

0: Tapi jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan. Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basa Lama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, teman Pro 2, sabar, sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18, Gloria Jessica, adikmu Vinda, terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabunjau. Posisi 16, Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar selama-lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia kita buat menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4, Enau Fishwing Arilus Manang Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Oke, teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Rain Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini, Oza, ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus musik Indonesia.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.

0: Peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidget Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama Produa ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Internasional Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kelani teman pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas.
1: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi nih ya bareng aku Habibi yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di sore ceria hari Minggu yang mendung ini ya. Biasanya aku bakal ngomong yang cerah ini, tapi sekarang lagi mendung nih teman Pro 2 di luar. Jadi buat kamu yang lagi di luar, hati-hati di jalan, jangan sampai nih ya karena hujan kamu ngebut-ngebut teman Pro 2, karena ketika hujan jalanan licin banget nih teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2, kalau misalnya lagi di jalan, hati-hati ya, jangan lupa membawa jas hujan nih teman Pro 2. Nah, untuk sekarang nih teman Pro 2, mungkin di sore ini ya aku bakal ngebahas soal, ya mungkin kita ngomongin soal makanan kali ya. Yang dimana kalau kita ngomongin soal makanan nih teman Pro 2, kalau kita ngomongin makanan artinya kita ngomongin sebuah mood gitu ya. Karena ada beberapa orang nih teman Pro 2 yang suka makan, tapi kayak ketika dia suka makan, tapi dia kalau dia stres, dia suka makan. Ada yang kayak dia lagi happy, dia juga suka makan gitu. Jadi beda-beda. Yang penting ketika kita ngomongin soal makanan, kalau menurutku sih ya, makanan itu sangat-sangat membawa mood. Setuju apa enggak teman Pro 2? Karena menurutku ketika kita ngomongin makanan itu adalah apa ya, mood booster kita, itu sangat-sangat setuju. Kenapa? Karena menurutku, aku sendiri pun ketika lagi capek, lagi males, mager, aku selalu makan makanan yang aku suka gitu. Kalau bisa sih makanannya ayam ya, ayam goreng. Nah kalau kamu apa teman Pro 2, bisa banget gabungan sama kami di 0812-5848-7885 atau di Instagram @RRIPro2Samarinda dan di aplikasi RRI Digital.

0: Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
2: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
1: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
2: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong. Biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
1: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Oke, teman Pro 2 lanjut, semakin sore semakin mendung nih ya. Jadi teman Pro 2 kalau kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Karena dari tadi di Miami nih teman Pro 2 terbagi dua sisi nih. Di kiri ada matahari ya, ada matahari sebelum terbenam, masih terang-terang sikit gitu ya. Nah di sebelah kanan menuju ke Sempaja, seperti biasa teman Pro 2, Sempaja dengan cuacanya yang sangat-sangat berbeda gitu ya, sama-sama rinda gitu ya teman Pro 2. Ya sebagai orang Sempaja udah biasa nih teman Pro 2 kehujanan, sampai Miami sudah tidak hujan. So kita lanjut ngebahas soal makanan nih teman Pro 2. Mungkin kamu tipe yang apa ya, nafsu makan kalau lagi stres, atau yang malah ketika stres kamu gak nafsu makan sama sekali. Kadang ada ya teman Pro 2, orang itu ketika kita lagi tidak apa ya, tidak fit, kita merasa kayak ah capek, ah males, ah ih banyak kerjaan. Nah ada orang yang kayak gak usah makan lah, biar aja aku mau tidur aja, capek gitu. Tapi ada orang yang kayak lagi males kerja gitu ya, males sekolah, gak boleh sih males sekolah ya teman Pro 2. Maksudnya lagi banyak kerjaan, terus harus ada kerjaan yang bukan kerjaan kamu gitu ya, tapi job desknya ke kamu juga gitu. Artinya kan menumpuk tuh kerjaan teman Pro 2. Nah dari situ juga mungkin kamu adalah tipe yang orang yang makan aja lah, biar gak pusing, biar gak lapar gitu. Karena tuh orang ada yang apa ya, biasanya ya kalau aku tuh lagi gak enak badan atau lagi stres, aku biasanya tidak makan sih. Tidak makan yang kayak berat gitu, aku malas kayak gak selera makan. Tapi kalau aku lagi bosan dan kayak mau makan lah, nah biasanya aku bakal makan ayam goreng tuh teman Pro 2. Ayam goreng yang utuh. Yang utuh sendirian lagi, namanya juga lagi stres teman Pro 2.

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Mitos atau fakta?
5: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6. Harusnya berhenti makan.
6: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
4: Mitos atau fakta?

Hey teman Prodo, kita balik lagi nih ya. Masih barengan sama aku Habibi di sore ceria kamu hari ini. Dan teman Prodo ya, kalau kita ngomongin soal makanan gitu ya, kadang tuh emang bener gak sih kalau lagi lapar tuh ya, bawaannya tuh kita sensi, marah, bad mood gitu ya. Jadi kayak, oh ternyata seperti ini ya kalau lapar. Kadang kalau aku nggak tahu ya kalau kamu gimana nih teman pro 2, tapi kalau dari aku sendiri sih, aku tuh biasanya kalau misalnya lagi lapar emang bawaannya tuh tidak fokus gitu loh teman pro 2. Jadi kayak gimana ya, aku ngerasa kayak aduh capek, aduh lapar gitu. Jadi mungkin kalau untuk fokus agak kurang kalau aku. Sensi, agak sih. Enggak agak, memang sensi teman berdua. Kadang kalau kita ngomongin soal orang lapar, pokoknya intinya gini deh, ketika kita memang lagi lapar, pokoknya ada dua orang yang tidak bisa kita ganggu teman berdua. Adalah orang lapar sama orang ngantuk. Karena tuh jadi gak fokus gitu loh teman bro. Kita tuh mikirnya kayak, aduh capeknya, kenapa sih aku mau tidur, jangan ganggu aku gitu. Atau mungkin aku lapar, belum ada makan, sudah belum makan, tiba-tiba kerjaan numpuk, diganggu-ganggu orang, dipecandain yang berlebihan. Akhirnya keluarlah emosinya, capeklah dia, akhirnya tidak bisa menahan gitu kan. Jadi memang ya teman bro, ketika kita kalau kita tuh lagi lapar, memang ya wajar sih semua orang bisa sensi, bisa marah, bisa bad mood. Tapi intinya ketika lagi di meja makan gitu ya teman pro 2, kalau sudah ngumpul gitu, sudah waktunya makan, ya kalau bisa sih tarik napas dan buang napas gitu. Walaupun sebelum makan ada hal yang tidak tidak diinginkan, hal yang tidak buat kamu kayak ih gak enak, gak seru nih makannya nih, gara-gara ini, gara-gara itu gitu. Ya gak apa-apa, yang penting intinya teman pro 2, ketika kamu lagi ngerasain hal-hal yang mungkin kayak ih kalau misalnya aku marah-marah pas lagi makan kan gak enak ya, kasihan sama orang lain atau sama keluarga atau sama pasangan. Jadi lebih ke arah kita harus menghargai makanan gitu ya, jangan marah-marah karena di depan makanan, apalagi sampai ngerusak makanannya tuh. Jadi teman pro 2, aku bakal balik lagi nanti setelah kita masuk di zona petang di jam 6 ini, dan di jam 6.16 akan ada azan maghrib teman pro 2 ya di wilayah Samarinda dan sekitarnya. So aku akan balik lagi nanti teman pro 2 ya setelah lagu The Bolter ini ya, yang dari Taylor Swift nih teman Prodo, untuk menemenin kamu nih di sore ceria. Dan intinya stay tune terus di 88,5 FM teman terbaik kamu.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: thing it meets. It's just an image often seen on television. Come leaders, come ye men of great, let us hear you pontificate.
1: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
2: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.
3: Sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: aku kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini, ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Eleh, nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Oke, ini teman Pro 2 ya. Ini di sore ceria ya. Pokoknya intinya teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal makanan jadi mood booster karena memang banyak banget makanan seperti ikan yang berlemak atau coklat hitam itu cocok banget teman Pro 2, atau pisang tuh. Cocok banget buat kamu yang mau menaikkan mood ya, atau mungkin kayak kamu tipe yang kayak aku teman Pro 2, tipe yang kalau moodnya itu sukanya apa ya? Sukanya makan makanan kayak ayam goreng, pizza, burger, ya pokoknya kayak gitu-gitu deh teman Pro 2. Kalau kamu suka, bisa aja teman Pro 2. Jadi intinya mau makan apa aja ya, walaupun lagi stres, kamu tipe yang mau makan apa aja, gak apa-apa banget teman Pro 2 kalau misalnya mau diet ya. Selesai stres ya, diet gitu loh. Langsung olahraga gitu ya. Jangan kayak ya udah stres makan, akhirnya jadi gagal dietnya. Dan jangan juga kayak lagi stres, kamu malah gak mau makan sama sekali. Nah itu malah lebih bahaya teman Pro 2. So, aku bakal balik lagi nanti teman Pro 2 di Tonight Corner ya. Kita bakal ngebahas film-film nih teman Pro 2. So, stay tune terus 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?
3: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
4: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
3: Tuh kan, dengari.

0: aja kayak burung kutilang terbang ngejauh ke Kalimalang. Biar katanya batang leher gue bakal hilang. Tetep si Dwi bakal mampir mana gue pulang.
1: Ini Indonesia.
2: Pantun, salah satu bentuk puisi lama khas Nusantara yang penuh makna dan keindahan bahasa. Pantun adalah karya sastra lisan yang sudah hidup sejak ratusan tahun lalu di masyarakat Melayu, termasuk Indonesia. Biasanya terdiri dari 4 baris dengan rima AB-AB. 2 baris pertama disebut sampiran dan berfungsi sebagai pengantar, sedangkan 2 baris berikutnya adalah isi yang menyampaikan pesan utama. Tak hanya hiburan, pantun juga digunakan dalam upacara adat, pergaulan sehari-hari, hingga media pendidikan. Dari nasihat bijak, ungkapan cinta, sampai sindiran halus, semua bisa disampaikan lewat pantun. Tahukah kamu, pantun tidak hanya ada di Indonesia, bentuk serupa juga ditemukan di Malaysia, Brunei, hingga Thailand Selatan. Itu sebabnya pantun diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2020. Dan uniknya lagi, pantun bisa menjadi ajang adu kreativitas. Dalam tradisi berbalas pantun, dua pihak saling merangkai bait spontan untuk menunjukkan kepandaian berbahasa, seru sekaligus penuh makna. Pantun adalah cermin kearifan lokal Nusantara. Dengan bahasa sederhana, ia menyampaikan pesan moral, humor, bahkan cinta. Melestarikan pantun berarti menjaga jati diri bangsa lewat kata-kata indah yang tak lekang oleh waktu.
1: Ini Indonesia.

0: data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
5: Iya nih.
4: Tenang. Menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah

di jam 7 nih ya. Masih barengan sama aku Habibie, teman Pro 2 ya. Kita masuk ke Tonight Corners. Dan seperti biasa teman Pro 2 di Tonight Corners, hari Minggu ya, kita bakal ngebahas soal perfilman nih. Dimana film-film sekarang teman Pro 2 ya, di bulan Juni ini yang akan datang, ada Garuda di Dadaku teman Pro 2 ya. Ini film animasi yang turut meramaikan list tontonan bioskop ya teman Pro 2. Yang dimana Garuda di Dadaku ini teman Pro 2 berkisah tentang putra seorang bocah 13 tahun yang mengidap asma tapi memiliki mimpi besar untuk menjadi pemain timnas Indonesia nih. Jadi walaupun dia sering gagal seleksi dan diremehkan, dia gak pernah nyerah nih. Jadi pertemuannya dengan sosok Garuda ajaib bernama Gaga memberikannya kesempatan baru ya, dan putra kemudian menjadi melakukan perjalanan, dia menjalani perjalanan panjang yang mengajarkannya tentang kerja keras dan keberanian tuh. Jadi ini adalah salah satu tontonan yang bisa banget buat kamu teman Pro 2, mungkin mau sama adik kamu atau mungkin kamu-kamu yang sudah punya anak nih, bisa ya tontonan seperti apa ya, tontonan kayak kemarin tuh ada Jumbo, nah sekarang tuh ada Garuda di Dadaku. Ini versi ini ya teman Pro 2, versi animasi. Jadi cocok banget buat semua kalangan umur gitu ya. Jadi jangan hantu-hantu gitu bawa anak kecil ya, susah gitu loh. Nah yang kedua teman Pro 2 ya, bukan hanya film yang akan datang tapi film yang lagi mulai nih teman Pro 2, ada Nobody Love K. Nah jadi film ini tuh tentang si K ini teman Pro 2, si Kai ini seorang remaja yang punya cita-cita jadi pemain profesional Mobile Legends nih. Jadi dia menjelang final kejuaraan dunia, dia mengenang perjuangan panjang yang pernah membuatnya kehilangan sahabat dan keluarganya. Jadi ambisi besar sempat membuat hubungan Kai dan orang-orang terdekatnya itu retak teman Pro 2. Tapi perjalanan tersebut mengajarkannya tentang arti persahabatan keluarga dan makna kesuksesan yang sesungguhnya tuh. Jadi kita bakal ngebahas perfilman lain nih ya teman Pro 2, tapi setelah lagu yang satu ini. Dan aku bakal infoin ke kamu ya kalau ajan Isya di jam 19.30.

0: bicarakanlah. Jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tapi ngomong-ngomong teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal film yang tadi ya, Nobody Loves Kai. Jadi kalau mau tahu alur ceritanya nih ya, ini tuh salah satu kata orang sih underrated, karena aku lihat ada wawancara sama yang buat film Sore itu, teman Pro 2, siapa namanya beliau. Nah itu dia bilang ini salah satu karya yang mungkin tidak banyak orang ngomongin ya, teman Pro 2, yang dimana alur ceritanya sendiri itu Nobody Loves Kai ini berpusat pada karakter utama bernama Kai yang diperankan oleh Bima Azriel. Nah kisah ini tuh dimulai ketika kompetisi tingkat dunia Mobile Legends sedang berada di puncak kemeriahan ya, teman Pro 2. Di tengah atmosfer turnamen yang intens banget nih, teman Pro 2, Kai justru terlempar kembali ke kenangan masa lalunya. Dia ingat tuh kembali momen-momen saat cita-citanya dipandang sebelah mata dan cuma dianggap sebagai fantasi kosong orang-orang di sekitarnya nih. Masa lalu Kai sebetulnya diwarnai kehadiran dua sahabat karibnya, teman Pro 2, ada yang namanya Ido dan Aurelio. Yang diperankan Ido ini sama Ray Bong, yang Aurelio itu diperankan oleh Josiah Frederico. Dan ketiganya sempat berjanji nih ya, dan bermimpi untuk menguncang panggung e-sport dunia bersama-sama tuh. Jadi perjalanan menuju puncak ternyata tidak berjalan mulus, teman Pro 2. Tekanan kompetisi yang tinggi, terus ada ambisi buta ya, perlahan mulai mengikis hubungan mereka sampai akhirnya memicu perpecahan yang mendalam. Nasib buruk yang merundung Kai ya, teman Pro 2, ketika dirinya didapak dari tim yang selama ini dia bela tuh. Jadi kehilangan arah dan pijakan si Kai ini, dari tadi Kai terus si Kai ini, teman Pro 2, seketika dicap sebagai produk gagal nih, sama orang-orang sejak awal memang meragukan kapasitasnya di dunia game profesional. Jadi berada di titik nadir ya di kehidupan dan di ambang keputusan, teman Pro 2, karena dia terpaksa angkat kaki dari satu-satunya dunia yang dia kuasai. Jadi Kai menolak menyerah begitu aja ya, dan disitulah fokus perjuangannya berubah. Misinya gak lagi sekedar tentang memenangkan trofi kompetisi, tapi dia pengen menemukan jalan sendiri buat menuju ke panggung tertinggi dunia. Jadi film ini digarap sama Bernardus Raka berdasarkan naskah yang ditulis sama Johanna dan turut dibintangi oleh Ray Bong, Joshua Federico, Aurora Ribeiro, sampai ke Ario Wahab tuh, teman Pro 2. Dan kalau kamu mau menikmati film Nobody Loves Kai ini, teman Pro 2, itu tayang 4 Juni, teman Pro 2, yang kemarin, dan ini sudah 7 Juni, artinya kamu sudah bisa nonton di bioskop-bioskop kesayangan kamu nih di Samarinda, mau di mall mana aja ada, teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin soal perfilman gini-gini tuh banyak banget, teman Pro 2, apalagi di sekarang film-film tuh sudah mulai banyak banget. Bahkan kalau kita ngomongin soal film ini tadi ya, si Nobody's Love Kai ini, kayak semua itu apa ya? Kalau kita bilang mereka itu kayak kita memang kita bisa mendapatkan hal itu di dunia nyata. Orang-orang ngelihat kayak ngapain sih main game? Main game mah nggak ada gunanya. Ini mah ngapain main game? Kayak apa aja sih main game? Kayak hiburan aja hidupnya. Tapi ya teman Pro 2, kalau kamu tahu dunia game sekarang sudah berbeda banget. Makanya e-sport itu beda banget di mata dunia. E-sport itu sudah keren banget. Bahkan Asian Games nanti Indonesia akan bermain, teman Pro 2, di Mobile Legends, di PUBG Mobile, di PUBG PC. Bahkan kita juara dunia berkali-kali untuk lomba game e-sport, e-football, bola, PES tuh, teman Pro 2. Jadi memang kalau kita ngelihat dulu main game buat apa, ya gak tahu deh, mungkin buat hiburan aja. Tapi kalau sekarang bisa menjadi hobi, bisa menjadi pekerjaan, bisa menjadi penghasilan juga buat kita. So teman Pro 2, gak terasa nih ya, ini sudah di jam 7.47 nih aku nemenin kamu, teman Pro 2, karena setelah ini kamu akan mendengarkan suara siar dari yang lainnya, dan Pro 2 Indi Nasional dari RRI Pro 2 Jakarta tuh ya. Dan waktunya aku Habibi pamit undur diri nih, teman Pro 2, karena aku sudah nemenin kamu dari jam 3 tadi. So aku Habibi pamit undur diri, see you and bye-bye.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live. Ngobrol langsung.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: dengerin Pro 2 Update.
1: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, tunggal putri Korea Selatan An Se-young berhasil mempertahankan gelar juara Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Akane Yamaguchi pada laga final di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. An Se-young menang 2 game langsung dengan skor 2-3-2-1 dan 2-1-12, di mana gelar tersebut menjadi trofi kelimanya pada musim 2026 sekaligus gelar ketiga di Indonesia Open setelah sebelumnya menjadi juara pada 2021 dan 2025. Beralih ke informasi selanjutnya dari dunia hiburan, Taylor Swift resmi merilis lagu tema untuk film Toy Story 5 berjudul I Knew It, I Knew You, di mana lagu tersebut dirilis secara serentak di berbagai platform streaming. Lebih lanjut, lagu yang ditulis dan diproduseri bersama Jack Antonoff menjadi bagian dari soundtrack Toy Story 5, di mana melalui lagu tersebut, Taylor Swift kembali menghadirkan nuansa musik yang menjadi bagian dari perjalanan awal karirnya. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Cina meluncurkan platform pelacakan untuk robot humanoid yang memberikan identitas digital bagi setiap unit yang terdaftar. Di mana identitas digital tersebut mencakup informasi seperti kode negara, produsen, dan nomor seri untuk memantau siklus hidup robot sejak diproduksi hingga didaur ulang. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
0: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Sekarang sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
2: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
3: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
4: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Dari kawasan siar Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good evening. Hari ini barengan sama Lun ya di Jaga Malam sampai nanti merapat di jam 11. Gimana kabar kamu? Setelah akhirnya kita dapat weekend lagi ya teman Pro 2 di bulan Juni ini. Aduh, lumayan absurd dan juga ribut sih lately di keseharian aku. Tapi semoga kamu juga teman Pro 2 pokoknya selalu dalam keadaan sehat supaya itu tadi bisa berkegiatan dengan baik. Anyway, semalam ini sebenarnya aku pengen ngajakin kamu curhat, especially buat kamu-kamu yang mungkin ngerasa kalau istirahat itu tuh dosa. Iya, udah sampai di titik itu tahu teman Pro 2. Gak tahu kenapa, tapi istirahat itu tuh udah kayak kemewahan yang bisa kita manfaatin atau kita lakuin kalau bener-bener yang lowong gitu doang. Ada satu masalah yang sering banget aku alamin. Biasanya ini tuh gara-gara aku scrolling bentar. Sebenarnya bentar aja gitu dalam satu hari itu, tapi entah kenapa rasanya aku tuh harus ngerjain sesuatu. Walaupun badan aku capek banget atau waktu itu aku lagi libur kerja, tapi rasanya badan aku tuh malah pegel-pegel dan rada-rada emosian sedikit karena aku mikirnya kalau enggak ngapa-ngapain ada hal yang salah dari aku. Aku langsung nganggap aku itu malas, padahal ibaratnya dalam seminggu itu doang hari aku bisa istirahat. Dan emang ada istilahnya buat case ini sih, namanya rest guilt. Itu tuh salah satu rasa bersalah kamu kalau misalnya lagi beristirahat. Ada beberapa psikolog yang sempat aku baca waktu itu teman Pro 2, katanya fenomena ini tuh emang makin sering dirasain buat kamu-kamu yang masih muda, karena emang kebiasa ngeliat orang lain tuh update tentang pencapaian, kegiatannya dia, pokoknya entah kenapa itu orang gak ada liburnya gitu loh. Jadi buat kamu yang mungkin malam ini juga ada di posisi yang sama kayak aku, ngerasa bersalah banget kalau istirahat, yuk sini malam ini kita cerita-cerita bareng di WhatsApp kita di 081258487885 atau di Instagram di @radioprodosamarinda. Dan spesial buat kamu yang punya area digital, yuk langsung aja di live chatnya.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: Ya udahlah ya, namanya juga gak ngerasa nyaman kalau misalnya lagi istirahat. Kalau dilanjutin juga bawaannya serba salah gitu ya teman pro 2. Kayak harus ngapa-ngapain aja kerjaannya. Atau muncul pikiran kalau, duh aku kayaknya nih lagi buang-buang waktu gak sih. Dan emang ini sebenarnya salah satu efeknya tuh gara-gara kita hidup di era yang hampir tiap hari tuh ngasih pesan kalau waktu tuh harus dimanfaatin seefektif mungkin. Ada yang harus belajar skill baru, ada yang buka bisnis sampingan, ada yang ikut kelas online, ada yang bikin konten. Jadi kalau misalnya kamu diam dikit aja teman pro 2, ya duh bawaannya capek banget. Sekarang teman pro 2 ini ada yang pengen gabungan barengan sama kita ya. Langsung aja kita sapa nih. Halo Kak Wahyu.
1: Halo.
0: Waduh, halo. Gimana kabarnya Kak Wahyu hari ini?
1: Baik aja.
0: Alhamdulillah. Gimana Kak? Udah ngeh enggak kita lagi ngobrolin apa nih malam ini? Ini tumben nelponnya cepet nih.
1: Dia lagi pengen nonton aja habis ini.
0: Nonton jadi, apa, Kak?
1: Nonton film aja sih.
0: Oke.
1: Aku bukan suka nonton film kadang-kadang aja.
0: Okay.
1: Kalau lagi pengen nonton film, ya udah nonton film. Kalau lagi nonton

0: yang lucu-lucu, lagi nonton yang lucu gitu.
1: Oh, jadi ini sesuai nyempatin nelpon ya, Kak ya?
0: Iya.
1: Kenapa nih Kak Wahyu, malam ini ada apa nih?
0: Sebenarnya aku mau baca puisi seperti biasa ya.
1: Boleh dong. Siapa sih yang mau melarang kakak? Nah.
0: Kenapa ini nggak ada temannya nih?
1: Wah, ini kalau malam hari Sabtu Minggu nih ya, teman Pro 2, kita nggak ada ditemenin sama anak-anak Announcers Academy. Jadi sendirian aja ke Wahyu.
0: Waduh.
1: Emang banyak. Emang kesepian ya kalau cuma sendiri, Kak?
0: Iya, Anda sih yang kesepian.
1: Aman.
0: Iya, untuk menyenggol sedikit temanya, aku memang adalah orang yang butuh istirahat.
1: Oke.
0: Karena memang pekerjaannya memang harus dikerjakan terus setiap hari. Jadi aku tuh bangun jam 4 itu harus bangun karena emang tugas. Jadi nggak tidur biasanya sampai jam 12 itu.
1: 12 siang, Kak?
0: Iya, habis zuhur baru ada kesempatan mau tidur.
1: Waduh.
0: Dan itu harus
1: ya. Harus ya, Kak?
0: Kalau aku harus, karena kalau nggak tidur, wah parah itu, sakit kepalaku.
1: Nanti mata kakak jadi kayak kata orang-orang, jadi mata panda tuh. Emang kakak rela?
0: Aku nggak mau jadi panda.
1: Jadi apa, beruang madu mau?
0: Nanti aku di anu lagi di Cina, dikirim di Cina.
1: Waduh, berubahlah namanya, bukan Wahyu lagi, nanti jadi Wahyu gitu. Ada logatnya. Sudah siap puisinya Kak Wahyu?
0: Iya, siap.
1: Ih, aku pengen dengerin, soalnya aku lama nih gak dengerin puisinya Kak Wahyu. Ayo Kak Wahyu.
0: Ah, masa?
1: Lama lah Kak, kita loh udah lama ya gak ketemu.
0: Iya, berapa abad ya?
1: Wah, jangankan abad ya, kayaknya sudah berapa era gitu kita lewatin ya, Kak.
0: Zaman dinosaurus kayaknya.
1: Iya kan, kakak yang naik brontosaurus kan? Kemarin aku lihat waktu lagi di dekat goanya si siapa gitu.
0: Kebetulan brontosaurusnya memberotak, aku jatuh gitu kan.
1: Langsung diceritainnya, padahal lu gak mau nyeritain yang bikin malu ya.
0: Iya dah, ini versinya nih.
1: Oke, silakan Kak Wahyu.
0: Ada yang luruh di antara punggung kita. Ketika malam melipat jarak menjadi sepotong sepi. Aku tidak sedang mencatat detak jam, tapi menghitung berapa kali namamu menyelinap di sela napas yang mulai berat. Kita sepasang keras kepala yang menyerah pada ketukan di pintu yang sama. Tanganmu dingin, tapi entah mengapa setiap kali jemari itu menyentuh, seluruh runtuh di dadaku mendadak kerda. Jangan tanyakan badai di luar. Di sini, di sudut kamar yang temaram, kita hanya dua orang asing yang sepakat untuk saling menyelamatkan dari sunyi yang terlalu tajam. Menatapmu adalah cara paling sunyi untuk merayakan hidup, di mana seluruh luka menyerah dan waktu tak lagi punya kuasa. Itu aja.
1: Yeay, ini kenapa Kak Wahyu ngomongin siapa sih sebenarnya?
0: Lagi-lagi ngomongin masa lalu lah.
1: Waduh, emang ini bulan Juni bulan-bulannya gamon Kak, soalnya banyak yang nikah kayaknya ya. Iya kan, dan mungkin buat kamu teman Pro 2 yang tadi udah dengar visinya Kak Wahyu dan juga ngalamin hal yang sama, ya masa lalu tuh emang pantas untuk dikenang, tapi diulang kembali enggak dong ya Kak Wahyu?
0: Iya, enggak lah, kalau yang buruk-buruk jangan.
1: Yes, betul, karena jadi keluar dari masa itu pun susah ya kayaknya waktu itu ya.
0: Ya susah sih, cuma ya harus berusaha lah untuk keluar.
1: Betul.
0: Puisi itu aku buat waktu itu waktu masih sama dia. Waktu dia marah gitu kan. Dan gak bisa dikendaliin.
1: Oke.
0: Udah kayak kucing lagi berantem tapi dipisahin.
1: Oke.
0: Jadi susah diajak berdamai, dia kayak mementingkan ego dia sendiri, ya udah. Jadi aku pusing aja.
1: Waduh.
0: Kenapa sih gak bisa dapat perempuan yang bener gitu.
1: Belum ya, itu kak, belum aja itu.
0: Belum aja, iya.
1: Terus gimana kabarnya dia sekarang kak?
0: Kalau kabar aku gak tahu sih. Kayaknya memang dia udah sama yang lain.
1: Waduh, oke.
0: Ya pastilah, karena pas sama aku aja dia sering kedapetan nelpon sama yang lain.
1: Bandel ya. Ya
0: alasannya ya teman dia katanya. Nah, tapi kan ya feeling aku udah gak enak gitu lah.
1: Betul kak.
0: Dari ucapan dia yang bilang kata-kata basi lah itu, yang dia bilang kamu terlalu baik buat aku.
1: Waduh, harus nah, jadi jahat kan, kak berarti kak.
0: Kata-kata klise banget nih.
1: Yes, betul.
0: Iya kan, itu kata-kata sudah menggambarkan bahwa dia tuh sudah nggak bisa melanjutkan sama aku.
1: Benar kak.
0: Itu kata-kata kayak apa? Orang mau ngatain orang tapi nggak berani gitu.
1: Benar.
0: Akhirnya dia pakai kata-kata sok manis kayak gitu untuk membuat kode supaya kita meninggalkan dia. Ya udah aku paham, ya udah tinggalin aja. Udah.
1: Betul, karena emang diri sendiri tuh harus yang utama ya kak, daripada sakit melulu kitanya teman berdua.
0: Betul betul betul.
1: Nah ini kakak mau nonton film apa nih abis ini kak Wahyu?
0: Film horor sih ini.
1: Waduh, horor Indonesia banget ya. Yaudah kalau gitu Kak Wahyu, enjoy ya nonton filmnya. Semoga gak kebawa mimpi ya Kak Wahyu ya.
0: Iya, kebetulan aku belum nonton Kodrat 2.
1: Oke.
0: Iya, jadi mau aku tonton yang direncanakan.
1: Waduh, teman Prodo yang mau nemenin Kak Wahyu, bantu doa aja supaya Kak Wahyunya gak masuk ke mimpi juga ya. Itu film horornya.
0: Waduh, aduh, jangan disebut nanti masuk betulan loh.
1: Waduh, enggak Kak, enggak. Enggak salah lagi maksudnya. Kalau gitu, makasih banyak ya Kak Wahyu udah sharing puisinya sama kita.
0: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. So, buat kamu teman Prodo yang juga pengen ikutan gabungan lewat telepon, cus, aku bakal langsung tungguin ya. Dan abis ini aku bakal lanjut buat temenin kamu lagi di Jaga Malam teman Pro 2. Stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
4: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
3: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
4: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi.

Sebenarnya nggak gampang ya teman Pro 2 untuk ngilangin kebiasaan kita yang ngerasa kalau istirahat itu hal yang salah, kemewahan dan nggak boleh kita lakuin. Apalagi kalau ngelihat sekitar kita tuh kayak nggak tahu kenapa mereka ada energi aja untuk ngelakuin semua hal. Sebenarnya aku juga termasuk tipe yang ini sih, yang masih susah banget buat nempatin diri kalau istirahat ya istirahat, kalau libur ya libur gitu kan, kalau kerja ya kerja. Cuma tetap aja teman Pro 2, aku biasanya ngobatin rasa bersalahku itu seenggaknya ngelakuin satu hal produktif gitu loh. Contoh, aku kan lagi skripsinya nih sekarang teman Pro 2. Aku suka ngerasa free timeku itu kalau nggak dimanfaatin untuk ngeberesin skripsi berapa paragraf pun aku langsung kayak berdoze gitu bawaannya. Jadi supaya aku bisa tenang, aku tuh bakal nyoba untuk nyari-nyari bacaan aja, nggak ngerjain skripsinya gitu loh, cuma nyari-nyari bacaan yang mungkin relevan sama skripsi aku. Terus ya udah, aku selesai tutup gitu. Jadi yang penting badan aku tuh ngerasa ada loh satu proses yang kita lakuin. Jadi gak apa-apa kalau habis ini mau istirahat lagi. Mungkin buat kamu yang udah overwhelmed teman Pro 2, ini bukan jadi saran yang baik juga sih. Kalau emang perlu istirahat, yuk istirahat aja. Kadang aku mikirnya tuh kayak gini juga, kalau misalnya sekarang aku gak istirahat, nanti kalau udah aku drop kerjaan aku, malah ujung-ujungnya lebih banyak yang bisa aku tinggalin. Jadi selalu pikirkan diri sendiri teman Pro 2, walaupun aku yang ngasih saran juga masih belajar.

0: 15 detik berharga.
1: Tahu nggak kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

0: plus isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
0: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Di jam 10 malam nih teman Pro 2 masih di 88,5 FM ya, barengan sama Lun di Jaga Malam. Kadang mungkin yang bikin kita takut untuk capek emang diri kita sendiri ya. Tapi ternyata kadang ini tuh juga urusannya tuh sama komentar-komentar kecil dari sekitar kita. Misalnya nih teman Pro 2, kamu lagi duduk nyantai gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang bilang gini, tumben gak ngapa-ngapain. Atau pas kamu lagi capek malah dibilangin kayak gini, ih lebay gitu aja capek. Gitu pasti ada kan teman Pro 2. Bahkan ada juga tuh mungkin yang sering banget dibilangin, dulu tuh aku loh ngerjain gini. Waduh, mulai lagi dah tuh ya sesi membanding-bandingkan ya. Padahal kita mungkin gak pernah tuh bener-bener tahu apa yang sedang dihadapin sama orang lain, ya kan? Bisa jadi tuh teman Pro 2 dia emang lagi kurang tidur, bisa jadi lagi banyak pikiran, bisa jadi lately dia tuh lagi kerja aja kerjaan yang gak sempat healing-healing. Dan emang sekarang ada tuh satu istilah yang namanya toxic positivity. Kamu tahu gak? Itu tuh salah satu cirinya kalau kamu lagi ngerasa harus selalu kelihatan semangat, kuat, sibuk, produktif. Padahal ini tuh justru malah bikin kamu tuh makin punya rasa capek yang susah untuk ditahan. Kalau kata orang-orang sih kayak bom waktu gitu lah. Padahal emang teman Pro 2 yang namanya capek itu tuh bukan tanda males. Tapi menurut aku itu tuh udah kayak sinyal buat badan kita sama tuh kayak lagi lapar, itu kan kita disuruh makan. Nah kalau capek artinya apa? Yes, artinya harus istirahat, bukan harus nambah kerjaan lagi.

0: detik berharga.
1: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mas, isi bensin 25.000 ya.
3: Sudah ada aplikasinya, Bu.
2: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
3: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
4: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
5: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
2: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

tanpa sadar ngubah hal-hal yang seharusnya emang kita bawa happy aja gitu loh, malah ujung-ujungnya kayak wajib gitu untuk menghasilkan sesuatu. Sampai akhirnya waktu kita istirahat pun kita ngerasa kayak, duh aku perlu deh job tambahan. Lun gitu? Iya teman pro 2, jangan ditiru ya yang kayak gini, gak baik. Jadi ada juga mungkin yang bilang kalau weekend itu harus selalu produktif juga teman pro 2. Jadi Senin sampai Jumat itu tuh banyak agenda rutinnya, Sabtu Minggu juga diisi agenda lain. Jadi waktu Senin datang, ya udah badannya tuh tetap capek karena ternyata nggak pernah benar-benar istirahat. Padahal nggak semua hal itu teman pro 2 menurut aku perlu menghasilkan uang, paham nggak sih? Atau nggak perlu semua hal itu tuh dijadiin investasi supaya kedepannya kamu mungkin bisa lebih aman gitu ya. Kadang juga teman pro 2 kamu bisa loh ngelakuin satu aktivitas yang mungkin bikin kamu happy. Contohnya nih, aku kerjaannya kalau udah kayak aduh hektik, aku mau ngapa-ngapain tapi gak bisa, aku bakal nonton video mukbang. Serius, jadi ada satu mukbangers favorit aku, dia dari Korea sebenarnya. Ngelihat dia sibuk masak, jadi dia sebelum mukbang itu masak dulu. Itu aja aku udah happy, kayak ngerasa oh iya, ini bagian yang aku cari-cari nih. Karena aku mikirnya santai itu cuma makan doang. Jadi kalau misalnya ada bagian masak-masaknya, aku jadi lebih kayak apa ya, ngerasa kalau ya semua orang mungkin di posisi yang sama kayak aku juga, harus ngelakuin effort sesuatu dulu sebelum bisa istirahat bener-bener gitu kan. Jadi walaupun masih sedikit memanipulasi diri, semoga kamu pun teman pro 2 juga bisa menerima kalau waktu luang ya udah dipakai istirahat aja.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

By the way, aku tiba-tiba kepikiran satu kata deh teman Pro 2, burnout. Ini pasti kamu sering juga ya dengernya, karena banyak orang yang mungkin kalau dengar burnout tuh langsung mikirin ekspresi orang yang udah gak kuat, yang udah nangis banget atau ya udah mau stop aja dari kerjaannya gitu. Padahal burnout ini tuh udah sering datang mungkin jauh lebih pelan dari itu. Awalnya mungkin kita tuh cuma gampang capek teman Pro 2, tiap bangun tidur rasanya tuh masih tetap capek. Terus hal-hal yang biasanya kita sukain jadinya biasa aja. Chat dari teman kita makin males balesnya ya. Terus juga hobi yang dulu mungkin bikin kamu senang malah enggak menarik lagi. Dan kebanyakan orang yang burnout itu tuh sering kelihatan baik-baik aja gitu di luar. Mereka tuh masih masuk kerja, masih kuliah, masih ketawa, masih nyelesain tugas, tapi energinya tuh literally udah pelan-pelan abis banget. Aku pernah lihat ada satu postingan gitu di Instagram teman Pro 2. Ada penelitian yang bilang salah satu tanda burnout itu tuh bukan cuma tentang kelelahan fisik aja, tapi juga emotional exhaustion. Exhausting. Okay, kurang lebih kayak gitu ya teman Pro 2 pronunciationnya, alias rasa lelah secara emosional. Nah, jadi bukan badan yang udah gak kuat jalan lagi teman Pro 2, tapi pikiran kamu tuh udah mulai sulit yang namanya nikmatin hidup kayak biasanya. Sering gak kita sadarin dan kita mungkin ngiranya cuma kurang tidur aja. Tapi mungkin malam ini teman Pro 2, kamu ada yang ngerasa capek, tapi gak tahu capeknya karena apa. Ya bisa jadi karena ini nih, karena kamu terlalu capek nahan capek sampai akhirnya capek sendiri. Paham gak sih?

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Jadi buat kamu teman Pro 2, semoga kalau hari Minggu ini ternyata kamu belum bisa ya ngabisin waktu buat diri kamu sendiri, buat istirahat yang literally ya udah istirahat. Kalau mau bed routing juga silakan gitu. Semoga kalau belum sempat minggu ini, minggu depan harus kamu lakuin ya teman Pro 2. Sebelum kalau udah burn out nanti malah kerjaan kamu hasilnya enggak lebih oke dan ya keulang lagi tuh flow-nya. Jadi biasa aja, sensitif dan kawan-kawannya. Pastiin kamu juga punya waktu buat diri kamu sendiri karena ternyata kalau bukan kita ya yang nemenin diri kita sendiri, sayang sama diri kita sendiri, perhatiin sama diri kita sendiri, emang hati esan kita sanggup sih itu semua. Dan sekarang udah mulai merapat di jam 11 nih. Semoga malam ini kamu istirahatnya cukup nyenyak dan pastinya juga teman Pro 2 siap menyambut Senin besok. Aku ucapin buat kamu semoga harinya besok bisa berjalan lancar sesuai sama keinginan kamu dan kamu juga ngemulai harinya dengan mood yang baik. Kalau gitu teman Pro 2, aku nemenin kamu sampai sini aja nih dijaga malam ya. Good night and have a nice sleep.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Esensi Buku dari RRI. Rich Dad, Poor Dad adalah buku karya Robert T. Kiyosaki yang diterbitkan pada tahun 1997. Buku ini menghadirkan perspektif unik mengenai pendidikan keuangan dan mengajarkan pembaca untuk memahami perbedaan antara cara berpikir orang kaya dan orang miskin. Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan keuangan sebagai aspek kritis dalam mencapai keberhasilan finansial. Ia menunjukkan bahwa sistem pendidikan formal cenderung tidak memberikan pengetahuan yang memadai mengenai bagaimana mengelola uang. Oleh karena itu, belajar secara mandiri tentang keuangan dan investasi adalah suatu keharusan. Perbedaan antara Rich Dad and Poor Dad. Buku ini menggambarkan dua tokoh utama yang memberikan nasihat keuangan berbeda kepada Kiyosaki, ayah kandungnya, Poor Dad, dan ayah temannya, Rich Dad. Poor Dad mewakili pandangan tradisional tentang pendidikan dan karier yang menekankan pendidikan formal, pekerjaan yang stabil dan menghemat uang. Di sisi lain, Rich Dad mewakili pandangan bahwa belajar tentang keuangan, investasi dan kepemilikan aset adalah kunci keberhasilan finansial. Aset dan kewajiban adalah salah satu konsep utama dalam buku ini. Perbedaan antara aset dan kewajiban dibahas secara mendalam. Kiyosaki mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang menghasilkan uang, sementara kewajiban adalah sesuatu yang menghabiskan uang. Ia mendorong pembaca untuk fokus pada mengakumulasi aset, seperti properti, investasi atau bisnis. Ya, daripada menghabiskan uang untuk kewajiban yang tidak menghasilkan pendapatan. Pentingnya kewirausahaan. Dalam buku ini juga mendorong kewirausahaan sebagai jalan untuk mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki menekankan bahwa memiliki bisnis atau investasi yang menghasilkan uang secara pasif bisa membantu seseorang mencapai kebebasan finansial lebih cepat daripada hanya mengandalkan pendapatan dari pekerjaan. Risiko dan pendidikan keuangan pribadi. Di dalam buku ini mendorong kita untuk mengambil risiko dan berinvestasi. Kiyosaki juga menekankan pentingnya pendidikan keuangan pribadi. Ia menyarankan kita untuk memahami investasi sebelum memulai dan untuk selalu mengambil tindakan berdasarkan pengetahuan yang kuat. Kritik terhadap sistem keuangan tradisional juga dibahas untuk mengkritik sistem keuangan yang seringkali mengajarkan orang untuk bekerja keras untuk mendapatkan pendapatan, namun tidak memberikan pendidikan tentang cara mengelola dan menginvestasikan uang tersebut. Kiyosaki mendorong orang untuk berpikir di luar kotak dan mencari cara-cara efektif dan cara-cara kreatif untuk mencapai kebebasan finansial. Rich Dad, Poor Dad adalah buku yang menginspirasi dan memberikan wawasan baru mengenai pendidikan keuangan. Melalui perbandingan antara pandangan Rich Dad dan Poor Dad, Kiyosaki memberikan kita perspektif yang memotivasi untuk mengambil langkah-langkah konkret menuju kebebasan finansial. Buku ini menekankan pentingnya memahami perbedaan antara aset dan kewajiban, serta mempromosikan kewirausahaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan keuangan. Demikian esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad, karya Robert T. Kiyosaki. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita

cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Teman terbaik kamu.

0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

I can find myself. Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Ayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
4: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
3: Ya terus gimana?
4: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
3: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
4: Idih, udah gini aja

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Nggak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Eh, kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan nggak? Aku sibuk banget, nggak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Pikir aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dilakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: Kamu kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap dekat dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

Teman Pro2, inilah 88,5 FM Pro2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Minggu 7 Juni 2026. Dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Senin 8 Juni 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Senin 8 Juni 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan channel kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan ada dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagi informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu-isu terhangat sampai nanti berapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Anam Jeta yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih teman-teman, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dalam program 7 menit di pagi hari RRI Pro 2 Samarinda. Kali ini ditemani oleh Akhi Abdi di sini yang akan menyampaikan tentang keren dengan sedekah. Apa sih itu sedekah? Sedekah adalah salah satu ibadah yang diajarkan dalam agama Islam. Namun, seringkali kita mendengar tentang sedekah dalam konteks keharusan atau kewajiban bagi mereka yang mampu. Padahal, sedekah memiliki banyak sekali sisi yang lebih dalam, yang jika kita pahami, membuat kita lebih keren loh dalam melaksanakannya. Nah, teman-teman Pro 2, biasanya nih kalau mendengar kata sedekah, yang kebayang pasti uang gak sih? Padahal, sedekah itu luas banget. Bahkan, senyum aja bisa menjadi sedekah loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Yang artinya, berbagi itu gak harus selalu dalam bentuk uang. Bisa dengan tenaga, waktu, atau sekedar membantu teman yang lagi kesulitan. Bayangin kalau kita rajin berbagi, hidup kita pasti lebih berkah dan lebih bahagia. Nah, kenapa sih kita harus sedekah teman-teman? Ada beberapa alasannya nih. Alasan pertama adalah sedekah gak bikin kita miskin, malah bikin kita kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah." Hadis riwayat Muslim. Percaya gak percaya nih teman-teman, semakin kita memberi, semakin Allah balas dengan rezeki yang lebih banyak. Alasan yang kedua adalah, sedekah itu adalah obat hati. Pernah gak teman-teman ngerasa galau, resah, atau gak tenang? Coba deh sedekah, karena sedekah bisa menenangkan hati dan mendatangkan kebahagiaan. Alasan ketiga adalah, sedekah bisa memperbaiki hubungan dengan sesama. Kita membantu orang yang membutuhkan, menumbuhkan rasa empati, dan mengurangi kesenjangan antar teman, antar keluarga, maupun antar tetangga. Nah, teman Pro 2, mari kita jadikan diri kita menjadi pribadi yang keren, bukan hanya keren dalam penampilan, tapi keren hati yang selalu bergerak untuk berbagi. Sedekah tidak dilihat dari jumlah besar atau kecilnya, akan tetapi bagaimana kita ikhlas dalam memberi. Alasan keempat adalah, sedekah bisa nolong kita di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap amal yang dilakukan oleh seorang anak Adam akan terputus ketika dia meninggal, kecuali tiga hal. Yang pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salah satu amal yang akan menaungi kita di hari kiamat adalah sedekah. Jadi, kalau pengen punya payung di akhirat nanti, jangan pelit-pelit deh teman-teman buat berbagi. Teman-teman, kita bisa memulai sedekah dari hal kecil. Misalnya, kalau punya uang jajan lebih, kasih sebagian ke yang membutuhkan. Atau, kalau lihat teman yang lagi kesusahan, bantu deh semampunya. Intinya, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah, tapi sedekahlah supaya berkah. Mari kita jadikan sedekah sebagai gaya hidup kita, karena sesungguhnya memberi itu tidak akan membuat kita kekurangan. Semoga kita semua jadi orang yang dermawan dan rajin berbagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tau aja, Mak.

0: Updates.
1: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Info Pro 2 Update bersama Anom Citro. Informasi pertama, pembalap Mercedes Kimi Antonelli menjuarai Formula 1 GP Monaco 2026 di sirkuit de Monaco Monte Carlo hari Minggu kemarin, di mana Antonelli menorehkan waktu 2 jam 23 menit 31,243 detik dalam 78 lap. Tepat di belakang Antonelli ada Lewis Hamilton dari Ferrari dan juga Isaac Hajar dari Red Bull Racing, di mana sejak awal balapan Antonelli yang masih berusia 19 tahun melesat dengan lancar meskipun dalam bayang-bayang pembalap kawakan Ferrari, Hamilton, Antonelli tetap tenang. Di mana ini merupakan gelar juara kelima bagi Antonelli dalam 6 seri Formula 1 musim ini. Satu-satunya seri yang tidak diraih oleh Antonelli adalah Australia pada Maret 8 2026, dan kemenangan ini juga membuat Monaco semakin membuat Antonelli kuku di puncak klasemen sementara F1 2026. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Backrooms bisa menjadi tonggak sejarah baru bagi studio A24, di mana setelah film horor psikologis ini juga menjadi film terlaris sepanjang masa studio tersebut di Amerika Utara. Backrooms diproyeksikan menembus box office 100 juta US dollar di pasar domestik setelah sebelumnya menjadi film A24 terlaris di Amerika Utara dengan menembus 97,7 juta US dollar. Film berbiaya 10 juta US dollar tersebut juga merebut mahkota dari film Marty Supreme yang dibintangi oleh Timothy Chalamet dan juga menghasilkan 96 juta US dollar di pasar domestik sekaligus film termahal studio tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2, Among Us tiba-tiba merilis seluruh episode serial animasi mereka pada hari Jumat kemarin, di mana hal itu juga terjadi setelah hampir 2 tahun tidak pernah ada update mengenai dari proyek itu dari 2024. Pemuan perilisan 10 episode perdana disampaikan oleh dua bintang pengisi suaranya, Yet Nicole Brown dan juga Liv Hemison, di mana di atas panggung Summer Game Fest yang digelar di Los Angeles. Dan juga serial animasi Among Us merupakan film adaptasi game deduksi sosial yang sangat populer di berbagai belahan dunia, dan serial itu diciptakan oleh Owen Dennis, sosok di balik karya Infinity Train. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
3: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket terasa.
1: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah Pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Dari kawasan Siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Nom Citra yang bakal temenin kamu ya di tanggal 8 Juni 2026 nih teman Pro 2. Pastinya pagi hari ini aku bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi. Dan kali ini kita mau ngebahas tentang Timnas Indonesia U19 yang menang atas Vietnam nih teman Pro 2 ya, dalam laga Piala AFF U19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara ya, hari Minggu kemarin tuh teman Pro 2, di mana Indonesia U19 menang 2-1 atas Vietnam. Gol Indonesia cetak oleh Reno Salampesi ya pada babak pertama, dan juga Evandra Florasta lewat penalti saat injury time babak kedua. Jadi kemenangan ini juga Indonesia menyapu bersih 6 pertandingan di grup A. Karena itu juga tim Asuhan Nova Arianto ini memuncaki klasemen dari grup A itu sendiri. Dan karena itu juga ya, Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2026. Dan juga Garuda Muda, ini sebutan tim kategori usia Timnas Indonesia, jadi tim pertama di semifinal. Adapun Vietnam yang harus puas, ia menjadi runner up grup A. Terus juga Vietnam mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan, dia pun juga masih belum tentu lolos untuk bisa ke babak semifinal. Kan carinya tuh best of 3 tuh teman Pro 2 ya. Terus juga best of runner up maksudnya. Dan kini Vietnam tuh juga harus menanti hasil pertandingan grup lainnya. Nantinya akan ada satu runner up terbaik dari 3 grup yang melengkapi 3 juara grup di babak semifinal ya. Dan situasinya kalau misalnya Vietnam dalam posisi rawan ya, Vietnam hanya mengoleksi poin 3 dan juga surplus 4 gol. Itu menjadi karena hasil laga melawan Timor Leste sebagai juru kunci dari grup A itu tidak dihitung tuh teman Pro 2. Dan nantinya laga Thailand melawan Malaysia ataupun Australia kontra Kamboja berakhir dengan imbang, pupus peluang Vietnam, dan hasilnya saling mengalahkan yang bisa menyelamatkan Vietnam tuh teman Pro 2.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Teman nomor 2, kita lanjut lagi kali ini ya. Dan kali ini sudah resmi ya, di mana presiden dari Real Madrid, Florentino Perez, itu memenangkan pemilihan untuk presiden Real Madrid nih teman nomor 2 ya. Di mana dia menang ya teman nomor 2 sebesar 64% gitu ya, lawannya adalah Riquelme. Dan juga ya akhirnya kalau dia jadi presidennya lagi nih teman Prodo, sudah resmi ya, berarti kayak Mourinho masuk, Dumfries masuk, terus juga ada Konate ya yang sudah masuk, dan dia menjanjikan untuk membeli pemain seharga 150 euro tuh teman Pro 2 ya, untuk pemain bintangnya Real Madrid yang baru gitu ya. Tapi orang-orang udah menduga bahwa dia bakal merekrut Olise dari Bayern Munchen. Jadi kita tunggu aja apakah ya rekrutan terbarunya ini beneran terjadi ataukah ternyata langsung ditepis oleh Bayern Munchen ataupun Olise-nya.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
5: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
4: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
5: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
4: Hehehe, iya deh, iya.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya.

0: datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Teman berdua lanjut lagi ya, dan ini ada sebuah studi di mana ternyata telinga pria ataupun bisa dibilang pendengarannya gitu ya, ternyata kurang sensitif ya ketimbang mungkin perempuan atau teman berdua. Makanya kenapa mungkin cowok banyak yang kayak diomongin gitu ya, bukan berarti dia nguping atau gimana, dia tuh malah nggak denger, jadi jawabnya haho haho gitu ya. Di mana ini studinya diterbitkan dalam laporan ilmiah yang nemuin wanita ya punya sensitivitas pendengaran ya sekitar 2 desibel lebih tinggi daripada pria. Jadi penelitian ini juga yang melibatkan 450 peserta dari 13 negara dipimpin oleh Patricia Ballaris ya atau teman produk dan juga Turi King yang menggunakan metode TAWE ya, di mana untuk mengukur respon dari pendengaran ini. Dan hasilnya juga menunjukkan bahwa di mana ini juga ya teman berdua, kayak pendengaran itu jadi faktor faktor orang-orang gitu ya, kayak misalnya cowok ataupun cewek gitu ya, dari cara komunikasinya. Dan perbedaan ini juga dipengaruhi oleh exposure hormon juga selama ini juga ya teman berdua berkembangnya tumbuh kita juga kayak gitu. Jadi ya mungkin terasa, makanya semua cowok tuh jadi sama aja atau semua cewek jadinya sama aja ya gitu tuh teman berdua ya. Ternyata memang dari hasil penelitiannya di mana pendengaran wanita itu jauh lebih sensitif ketimbang cowok-cowok di luar sana ya. Aku juga salah satunya tuh teman berdua.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet. Wow!

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Hey, kenapa tiba-tiba enggak jelas gitu suaranya?
1: Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai halo. Halo. Ya jangan bosan ya dengan suaraku teman Pro 2 karena iya. Kayaknya setiap pagi pasti ada suaraku.
0: Ya tenang aja, bentar lagi udah tergantikan kok.
1: Aduh, ya. Digantikan sama siapa tuh?
0: Si sama yang baru lah.
1: Aduh. Kenapa posisiku selalu tergeser sama yang baru?
0: Ah, iya.
1: Emang nggak bisa gitu yang lama jadi pemenang gitu?
0: Ah, nggak bisa.
1: Nggak bisa selamanya
0: setiap
1: begitu.
0: Orang ada masanya gitu ya.
1: Aduh, udah habis berarti masanya gitu.
0: Betul. Nah pagi hari ini ya kita berdua pastinya bakal temenin kamu, ada aku Anam Citra dan juga
1: Muhammad Ilham Yafi pagi hari ini teman Bro 2.
0: Ya ini jauh lebih better. Karena kemarin aku sempat mengalami penurunan kualitas suara.
1: Berapa hari itu?
0: Kemarin itu enggak siaran. Terus juga hari Sabtu sama Jumat. Jumat, Sabtu.
1: Yang aku ingat itu waktu itu Spada sama Kavera.
0: Iya betul.
1: Itu
0: agak-agak gimana. Makanya kayak suaranya Kavera sekencang apa, suaraku sekecil apa gitu.
1: Ya jadi gak imbang jatuhnya.
0: Benar. Dan ini alhamdulillahnya udah mulai balik. Semoga recovery-nya lebih cepat ya, gitu ya teman Pro 2. Dan pagi hari ini kita bakal ngomongin apa nih?
1: Pernah gak tap to start? Tapi itu udah tahun berapa? Makanya pernah ikut challenge-challenge gitu gak sih?
0: Iya. Challenge, tantangan, atau mungkin juga ada hubungannya kayak lomba kali ya.
1: Iya, kompetisi-kompetisi gitu juga sih.
0: Betul.
1: Ya, tapi
0: apa itu kalau challenge tuh mungkin ada yang versi resmi tadi kayak lomba, tapi ada challenge yang mungkin karena ditantang.
1: Benar. Tapi kalau aku sih ya di challenge kayak di challenge pun hidup udah penuh challenge kayaknya teman gitu. Udah penuh tantangan
0: kayaknya sih. Tapi kalau misalnya kayak menerima suatu tantangan kayak gitu kan pernah nggak Pat?
1: Oh pernah, jelas.
0: Ditantang apa?
1: Kalau dulu di tahun 2015-16 kalau nggak salah itu dulu ada yang namanya Samyang. Mie Samyang gitu, jadi kayak beli mie Samyang makan gitu bertiga, siapa yang paling cepat habis, siapa yang kuat sampai habis gitu itu yang menang gitu. Nanti paling misalkan yang menang dapat apa, dapat hikmahnya ujung-ujungnya.
0: Itu tapi sama teman.
1: Gitu.
0: Emang kalau sama teman ada hadiahnya.
1: Ya, nah makanya itu yang menang dapat hikmahnya aja.
0: Iya, berarti kayak cuman bisa enggak? Ya bisa.
1: Ya gitu, bisa ya, gitu aja.
0: Ada hadiahnya nggak? Ya nggak ada gitu kan.
1: Ya intinya berani aja nggak dulu. Ya berani, namanya ditantangin. Ya udah ambil resiko aja lah dulu. Urusan kalah belakangan, yang penting berani aja.
0: Tapi maksudnya pada waktu itu juga mungkin lagi rame-ramenya untuk men-challenge diri bisa makan pedas.
1: Ya karena jujur aku juga orang yang nggak bisa makan pedas
0: awalnya.
1: Awalnya nggak bisa makan pedas, sampai sekarang kayaknya nggak bisa makan pedas. Bisa, cuma nggak yang kayak sepedas ya makanan-makanan Korea yang lain gitu kan. Karena kebanyakan kan makanan Korea itu pedes-pedes.
0: Iya itu banget. Tapi maksudku apa ya, habitnya orang tuh udah mulai karena itu, karena kan kita awalnya tuh kayak suka nonton video challenge makan Samyang contoh gitu kan ya. Kayak makan terus mereka nggak minum dulu, makan sampai betul-betul lidahnya yang terbakar atau burning gitu. Baru kayak lihat reaksinya yang kayak keringetannya, meler-melernya. Itu
1: keringetan sampai merah gitu.
0: Benar.
1: Kalau aku yang udah dicerit kayak aduh, kalau aku udah yang memang kayak mungkin agak too much ya bahasanya, itu kayak pusing. Kalau aku bawaannya pusing kalau makan gitu. Yang pedes banget tuh pusing bawaannya gitu.
0: Aku kalau pedes ini yaitu apa ya? Kalau pedes itu kepalaku gatal. Jadi kayak garuk-garuk.
1: Iya, aku kayak gitu. Kepalaku gatal terus kayak panas bawaannya tuh, hawanya panas banget.
0: Betul,
1: gitu.
0: Ya itu sih semua makan pasti jadi panas gitu teman Pro 2. Tapi pastinya nih buat kamu sendiri nih teman Pro 2 pernah ikut challenge apa gitu ya? Mungkin ini salah satunya atau ada challenge-challenge lainnya ataupun pernah ikut lomba apa juga boleh banget tuh teman Pro 2. Bisa gabungan di mana, Pi?
1: Di 0812-5848-7885
0: atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 sama Rinda.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Nah, by the way nih kak, aku tuh baru kepikiran juga ya, bener-bener baru kepikiran, kenapa ya di Indonesia challenge yang paling banyak tuh challenge makan pedes?
1: Karena

0: nih, oh ini nggak tahan nih. Nah yang biasanya itu yang challenge tuh yang mungkin yang menurut kita menarik adalah yang nggak tahan-tahan itu. Jadi kayak pas makan tuh ya kayak mudah wah gitu kah, atau reaksinya tuh gimana kayak gitu. Maksudnya tuh mungkin bahasa apa ya, bahasa kasarnya kita tuh kayak suka banget melihat orang tuh agak tersiksa.
1: Iya, aku kan juga mau nyebutnya itu tadi, apa ya yang bikin orang-orang tertarik nonton makan kayak konten-konten yang challenge makanan pedes tuh, apa karena mereka suka melihat orang lain suffering gitu.
0: Iya, benar-benar itu juga kayak gitu ya. Dan itu tuh kayak apa ya, ada sensasinya kalau menurut aku. Aku juga dulu awal-awal tuh kayak suka nonton begitu, suka nonton, dan aku pun kayak ada feel ngilernya lah pas ngeliat orang tuh kepedesan, sensasi pedesnya itu loh kayak gitu. Jadi kan makanya kita juga jadi penasaran kan, maksudnya nih pedesnya tuh sepedes apa.
1: Oh iya,
0: makanya kita nyoba gitu. Nih aku kalau misalnya yang ini tadi menurutku ya masih level pedes yang oke, standar. Ada yang orang yang masih kuat, ada yang masih tahan-tahan aja, ada yang kalau orang yang benar-benar nggak tahan pedes sama sekali mungkin ya kepedasan banget. Tapi kan ada nih, kamu lagi kayak aku lupa kayaknya sebelum ada mie pedes itu, misalnya yang ini lokal brand yang ada level 5-nya dan pakai keju.
1: Bentar, aku lupa.
0: Ya, masa aku sebut sih.
1: Saus
0: merahnya itu sampai level 5 dan itu viral banget kayak waktu buka di sini aja. Itu kan sampai ngantri banget itu. Saking orang tuh FOMO pengen nyobain seberapa pedes di level 5-nya itu. Kayak gitu.
1: Kalau aku biasanya kalau nonton kreator pedes kayak gitu, kayak Tanboy Kun kayak gitu.
0: Ya.
1: Aku itu bener-bener kayak kalau ngelihat Tanboy Kun makan, kok bisa ya?
0: Nah, malah video Tanboy Kun itu kayaknya ya gara-gara dia makan makan yang ayam pedes pakai saus keju itu, malah itu yang membuat dia tuh naik betul-betul drastis karena dia tuh kayak benar-benar nahan apa ya kepedasan, bukan iya memang nahan pedas gitu, tapi maksudnya pedasnya itu tuh kayak sampai nggak minum dulu 5 menit 10 menit lah. Itu yang buat reaksi kayak keringat keluar, keringat gitu-gitu tuh mempro 2. Jadi tuh sensasinya tuh ya begitu yang suka kita tonton, dan dia pun juga naik sampai iya udah jadi sekarang gara-gara video itu.
1: Bahkan dia makan makanan pedas kayak gitu pun dalam jumlah banyak. Challenge-nya tuh kelihatannya tuh double gitu. Gimana bisa menghabiskan dalam porsi yang sebesar itu terus juga menghabisin makanan yang sepedas itu juga.
0: Benar.
1: Enggak sanggup.
0: Kamu oke. Kamu pernah nyobain itu juga enggak?
1: Pernah.
0: Dan top level berapa? Apa pernah nyoba level 5-nya?
1: Aku waktu itu ya, waktu memang benar-benar baru keluar tuh ya. Aku kan mikir kalau 5 sepedes itu kayaknya tengah-tengah aja deh, ambil 3. Makan 3. Masya Allah, ini makanan apa? Kayak nggak kemakan, pedes banget.
0: Iya. Oh, itu pedes banget.
1: Pedes banget, kalau di aku pedes banget itu.
0: Nah,
1: itu.
0: Ini fakta ya. Aku tuh pernah dalam posisi kayak, oh itu sudah ada di kota waktu aku kuliah waktu itu. Terus juga posisinya adalah apa ya, bukan nongkrong tapi lebih ke curhat. Aku jadi bertiga sama temanku, bertiga nongkrong, tapi aku pesennya level 4 karena aku ngira oh level 5 nih pedes banget nih, oh coba dulu level 4. Level 4 ya itu makan kan sambil cerita, sambil curhat gitu. Jadi tuh, aduh, udah pokoknya huah-huah pokoknya ya. Jadi tuh malah curhatnya tuh jadi kayak kepotong-kepotong gara-gara pedesannya sebenarnya.
1: Gara-gara pedes.
0: Bentar, kok jadi pedes ya? Oh ternyata emang pedes.
1: Tapi konten-konten kayak gitu juga laris tau. Kayak misalkan curhat atau misalkan podcast sambil makan-makan pedes kayak gitu tuh ada kayak gitu.
0: Iya, ada.
1: Terus memang kayak itu mereka men-challenge diri mereka sendiri kah? Atau memang ya salah satu daya tarik mereka aja biar ya naik aja engagement.
0: Karena kayaknya memang orang tuh udah tahu deh kalau misalnya apa-apa yang pedes orang tuh suka. Ya kan, orang Indonesia suka pedes pasti gitu ya. Maksudnya sambal di sini kan macamnya banyak banget gitu. Jadi ya itu juga udah jadi pasti orang tuh pengen sesuatu hal yang kayak wah ada challenging apa nih, kayak kamu makan aja, oh enak aja, tapi kalau ada challenging apa pasti kita bakal kayak ada hasrat untuk nonton. Kayak gitu. Ini aku mau cerita lagi. Yang tadi kan aku kayak curhat di level 4 kan. Curhatnya level 4 tuh teman berdua. Ya, itu kayak oh kayak pedas banget tuh ya. Terus besok-besoknya tuh

0: level ya udah 1-2 karena posisinya nyantai. Ini aku pernah ditraktir. Dia bilang, aku traktir kamu tapi harus level 5 ya. Oke, gue bilang, ditantang dong.
1: Iya, kamu menerima tantangan.
0: Karena posisinya waktu masih kuliah, siapa yang gak mau dibayarin?
1: Gratis.
0: Iya, jadi dia tuh ulang tahun, terus nantang. Maksudnya, kamu kalau misalnya mau level 5, gue bayarin gitu. Oke, gitu. Pesenlah sudah level 5 tuh kan. Dan itu posisinya habis selesai semester. Pokoknya habis ujian semester. Makan tuh. Wah, udah kepedesan gitu. Dan posisinya itu besok kita tuh mencar. Jadi temanku yang ulang tahun tuh pulang kampung, pulang ke sini maksudnya. Kan orang Samarinda juga. Nah, aku itu enggak langsung pulang ke sini. Aku tuh ke kampung nenekku. Dan itu aku naik kereta dari Malang ke Madiun. Nah, habis selesai makan, besoknya kita berangkatlah masing-masing gitu kan ya. Nah, pas di kereta, waduh. Wah. Efek sampingnya pun terjadi, mules ya di gerbong. Ya Allah,
1: sumpah nyiksa banget kayak gitu, nyiksa banget.
0: Benar. Jadi tuh mulesnya ya udah apa ya, mulesnya tuh malah akhirnya nyebabin aku kayak keluar gerbongnya tuh kayak dari gerbong balik lagi ke WC, balik ke duduk. Balik lagi ke WC, balik lagi ke duduk. Dan itu perjalananku 5 atau 6 jam di kereta. Wah, ini ternyata. Tapi untungnya tuh maksudnya 1 hari 2 hari setelah itu udah ya, aman.
1: Better lah
0: ya. Dan aku kayak level 5, kuat bos. Walaupun huha. Bukan yang kayak aduh makan sampai berhenti gak kemakan ya. Makan sampai habis gitu. Walaupun kepedasan tapi tetap habis. Berarti aku menyelesaikan tantangan.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Radio FM.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: aku. Eh, asik banget pagi-pagi dengerin NPD nih teman produser.
1: Baru tahu ternyata kepanjangan NPD itu New Pusat Dunia.
0: Wah.
1: Baru tahu banget.
0: Tapi menurutku ini menjadi hal yang menarik gitu ya. Maksudnya tuh kita tahu kalau misalnya orang NPD itu gimana gitu ya. Maksudnya ini nih kayak sebuah kejanggalan, tapi itu tuh dijadikan sebuah konsep yang menarik untuk kayak, oh ini nih genre, bukan genre ya, tapi konsep yang dijadikan untuk karya.
1: Unik
0: banget gitu.
1: Unik.
0: Karena kita mungkin kayak ngelihat di luar sana, mungkin Korea atau di Barat gitu ya, orang kan pengen tuh apa adanya gitu ya. Tapi ini tuh bukan dirinya dia, tapi di konsep kayak seakan-akan I'm the best, I'm number one.
1: Ya, bener, gitu. bener.
0: Padahal tuh kayak apa sih ini, nah kayak gitu-gitu.
1: Tapi aku juga ngelihat maksudnya tuh ngelihat mereka memang di sosial media, memang konsepnya mereka di akun mereka sendiri-sendiri.
0: Betul.
1: Sebelum mereka terbentuk, mereka memang udah begitu.
0: Benar. Dari gitu ketemu lagi sama Kak Kev gitu ya, dah jadi satu tuh dah. Tapi maksudnya kita tuh jadi kayak, wah akhirnya mereka bersatu nemuin grup yang menurut aku ya, menurutku ini grup idol yang refresh.
1: Ya.
0: Mereka tuh yang kayak sampai di konsep, kalian pernah nonton Korea yang abis nonton dance, pas bagian ending ada ending fairy sebutannya yang bagian gitu-gitu. Nah dia tuh konsepnya begitu yang bagian kayak sosok capek, kayak abis ngapain, bagiannya tuh. Nah kayak gitu-gitu. Itu lucu banget itu Mampro 2. Aduh aku kayak ada orang kepikiran bikin konsep tapi NPD gitu tuh ya, ini aja gitu.
1: Terus kayak gitu. Kalau waktu aku lihat postingannya juga, konsernya setlistnya cuma satu lagu.
0: Betul.
1: Cuma satu lagu karena mereka number one.
0: Iya.
1: Juga konsepnya okay. Itu.
0: Tapi sekarang udah nambah satu lagu baru lagi.
1: Oh iya.
0: Iya benar. Ya karena mereka mau ada konser masa cuma satu dua lagu gitu kan. Jadi makanya mereka nyiapin gitu. Oke, lanjut lagi, kita masih ngomongin bukan ngomongin challenge. Nanti abis ini ngomongin challenge, okay. Tapi kini kita mau dengerin dulu untuk pendapat-pendapat orang di luar sana. Kita dengerin aja deh langsung opininya deh. Langsung aja sama Bro, kita dengerin setuju enggak? Setuju.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Pro 2, aku Sita. Kali ini kita lagi di Setuju Nggak Setuju segmen bareng teman aku. Perkenalan diri dulu yuk.
5: Halo teman Pro 2, aku Agle.
4: Okay, nah Agle, kamu setuju nggak sih kalau kita itu sebagai anak muda bagus untuk lakuin challenge-challenge kayak clean up day atau sharing food, donasi buku, atau sampai gerakan ramah lingkungan gitu-gitu?
5: Good question sih. Aku setuju banget. Soalnya itu kan kegiatan positif ya buat dilakuin. Itu juga bisa jadi self-achievement. Karena aku atau orang-orang tuh bisa lebih milih hal-hal positif dilakukan daripada buang-buang waktu yang gak penting atau bahkan bisa merugikan. Bisa ngerugiin diri sendiri, bisa juga ngerugiin orang lain.
4: Okay.
5: Jadi aku setuju banget sih kalau anak muda lebih baik untuk aktif ngelakuin hal-hal positif kayak gini.
4: Oh, oke. Okay. Jadi kalau Agle itu setuju ya. Kalau teman Pro 2?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Kalau teman Bro 2 enggak setuju.
1: Iya.
0: Tapi enggak.
1: Kalau aku setuju kok sama kamu sih Agle. Gini, mungkin bisa dibicarain lebih banyak lagi setuju enggak setujunya Agle di 0831.
0: Lebih WA-an berdua aja namanya ya. Tapi menurutku ya itu tuh juga jadi sebuah challenge gitu. Challenge diri kita masing-masing gitu ya. Tadi kan mungkin yang kita bahas tentang seputaran apa ya, hal-hal yang ada di sekitar kita yang mungkin rasa penasaran kita.
1: Lebih
0: ya,
1: kayak entertainnya,
0: entertainnya. Kita pengen tahu entertainnya gimana, kita pengen tahu rasanya itu kayak apa, sensasinya gitu-gitu kan ya. Tapi kalau misalnya men-challenge tentang hal-hal yang positif, kayaknya itu juga hal yang menarik.
1: Banyak banget, aku juga baru kepikiran yang ini. Karena pernah lihat ini gak sih kalau misalkan di toko-toko, entah di fotokopi atau gimana gitu, ada celengan
0: toko-toko tua, toko apa?
1: toko fotokopi.
0: Nah,
1: fotokopi ya ATK, ATK
0: gitu, toko ATK. Oke.
1: Okay. Nah, di ATK gitu kan ada biasanya yang jual celengan gitu.
0: Panjangannya ATK apa?
1: Aduh, disuruh nebak lagi. Ini gimmick apa lagi? Enggak tahu lagi
0: kok gimmick.
1: Oke. ATK tuh ATK apa ya? K-nya komputer enggak sih? Sumpah, karena ya identiknya sama komputer aja gitu.
0: K-nya itu sama kayak ada di kepanjangannya KKN.
1: Hah? Kerja.
0: Nah.
1: Oh.
0: Oh,
1: alat tulis kerja. Astaga, ya ampun.
0: Masa alat tulis komputer.
1: Aduh, kepikirannya kalau datang ke ATK tuh print, makanya gambarnya komputer.
0: ATK komputer.
1: Nah, jadi kalau di ATK gitu, dia ada jual celengan gitu, terus ya. Dia ada kayak ada angka nominal uangnya gitu, kayak sehari 10.000, per hari 10.000.
0: Iya,
1: itu kayak tabungan untuk entah 1 tahun gitu nambah 10.000 per hari. Itu challenge diri sendiri juga gak
0: sih? Betul, betul.
1: Menghemat.
0: Iya, itu salah satunya ya untuk nabung. Dan juga orang ya, menurut aku ya, ada orang yang udah termotivasi tanpa harus buat video. Tapi ya, kadang kita tahu tuh dari sebuah video kalau orang tuh dia, oke, aku mau nikah, jadi aku mau nabung. Kan ada yang versi-versi gitu.
1: Iya, iya,
0: didokumentasikan supaya dia tuh bisa tetap konsisten buat ngelakuin itu mungkin berapa minggu atau kayak sehari sekali, kayak gitu-gitu.
1: Aku juga ngelihatnya kalau misalkan konsepnya challenge-challenge begitu ya, memperodua yang lebih susah itu kenapa bisa disebut challenge, karena untuk ngejaga konsistensinya itu.
0: Iya, benar-benar
1: itu, karena misalkan hitunglah kayak gini, misalkan nabung deh nominalnya, hitunglah yang gede, misalkan nabung sehari 50.000, apakah kamu bisa nabung sehari itu 50.000? Hitunglah misalkan duit jajannya berapa gitu, manajemennya gimana lagi. Iya, itu kan salah satu nge-challenge diri sendiri juga.
0: Benar-benar,
1: makanya aku setuju sih kalau itu disebut challenge.
0: Iya, benar-benar. Terus juga ada lagi yang dimana maksudnya tuh orang itu men-challenge dirinya kayak jadi sebuah konsep dari, menurut aku ya, aku tuh sering banget sekarang nemuin di sosial media yang challenge dirinya itu jadi sebuah konten. Contoh ya, aku challenge diriku satu hari satu kali konten. Jadi kayak sehari upload, sehari upload, sehari upload. Itu ada kan?
1: Oh, itu ada aja.
0: Terus juga ada yang men-challenge dirinya, misalnya nih kayak, aduh motor aku udah jelek nih, ayo pokoknya ikutin keseharianku nanti ya, aku bakal modifikasi motornya ini sampai nanti bagus. Jadi ikutin progresnya. Jadi kayak, oh mau dibaikin dulu kek, mau di apa, di chat dulu kah, apakah, pokoknya proses-proses. Iya, nah itu tuh jadi sebuah, jadi konsep konten yang menarik banget supaya orang tuh tetap ngikutin perjalanannya dia, sambil dia pun juga punya konsistensi untuk ngebenerin si itu barang. Kayak gitu. Itu contohnya.
1: Kalau yang umum sekarang sih, yang belakangan ini kalau lewat di live-live ku sih, dorong motor.
0: What the?
1: Pernah lihat live itu gak sih? Itu nge-challenge juga kan, dorong motor nanti di gift berapa gitu.
0: Itu ya, itu kan hanya untuk bayaran sawer bla bla bla, tapi maksudnya tuh tujuan utamanya nih ada apa gitu loh.
1: Oh iya, iya,
0: tujuan
1: benar,
0: utamanya. Contoh tujuan misalnya nih ya, kayak aku ada lihat nih pelari yang asal Samarinda, Roland.
1: Oh, tahu
0: tahu. Nah, dia tuh kan sekarang tuh sering gini, sering nyari anak-anak yang bisa lari ya sesuai target waktu yang dia tentukan. Nanti kalau dia berhasil, dia bisa dapat
1: hadiah.
0: Hadiahnya biasa sepatu atau apa kayak gitu. Nah, itu kan berarti ada tujuannya, anak itu dapat challenge. Kalau dia bisa nyelesain, berarti ya dia berhak dapat hadiahnya itu. Berarti ya dia memang bisa ngusahain bahwa dia tuh mampu sampai batas yang ditentukan.
1: Ada goalsnya.
0: Ada goalsnya.
1: Iya sih.
0: Kayak gitu.
1: Karena kebanyakan kadang kalau misalkan kita ngeliat challenge, kebanyakan ya memang tujuan utamanya pasti ada entertainnya. Tapi dari sedikit banyaknya juga, kenapa nggak coba cari challenge yang memang goalsnya itu benefitnya bermanfaat untuk diri sendiri gitu
0: sih. Tapi yang pasti penting, yang sebenarnya kita suka untuk tonton adalah prosesnya, teman-teman Pro 2.